nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa. Selain itu Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dari salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan. Bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani

0: akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, ba. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

suatu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutupi wilayah yang bahkan berada jauh

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemah terasa.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sebagai akademisi begitu ya Bu Puput. Kalau Bu Puput melihat melihat nggak maksudnya adanya kayak misalnya kesenjangan antara

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Memasuki bulan suci Ramadan, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh warga Semarang dalam menyambut bulan Ramadan ini. Mereka memiliki tradisi unik yang disebut dengan dukderan, yang telah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Kiai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat. Tradisi dukderan diawali dengan upacara dan penampilan para penari, lalu disusul oleh arak-arakan, warak ngendong. Atraksi warak ngendong melakukan parade dari Masjid Kauman Semarang atau Masjid Agung Jawa Tengah.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deh.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
0: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito Peloi, Inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum Bapak Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Mita saya.
0: Kabarnya hari ini sehat ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Prof. Hari ini bersama Profesor Dr. Haji Dia dan juga Bapak Edi Jan Iskandar ya. Kita bakal ngobrolkan tentang pesona budaya sehat permainan tradisional Palembang. Kalau waktu itu Mita juga sudah pernah ngobrol sama Profesor Julia tentang
2: bebaso.
0: Kali ini
2: iya,
0: kita tentang permainan tradisional.
2: Siap.
0: Nah, kalau dulur-dulur kepo-kepo atau ada juga permainan tradisional di daerahnya kagek, mungkin boleh ditanya ke sama Profesor Zudia sama juga Pak Edi di sini ya. Karena kita bakal ngobroli banyak tentang permainan tradisional Palembang. Tapi sebelum itu, Prof, Pak Edi, silakan kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang.
2: Pedi dulu.
0: Pasti.
1: Prom dulu.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dikenalkan nih sama Mbak Mita ya. Saya Profesor Dr. Haja Zuhdia MAG. Ya, keseharian adalah di UIN Raden Fata Palembang, tapi juga saya adalah seorang budayawan yang ya selalu membersamai juga alhamdulillah di Dinas Kebudayaan Kota dan di Dinas Pendidikan itu saya juga termasuk tim penyusun kurikulum muatan lokal bebaso Palembang dan sekaligus juga tim penyusun buku muatan lokal bebaso Palembang dari kelas 3, 4, 5, 6 sekolah dasar dan kelas 7, 8, 9 sekolah menengah pertama. Jangan lupa permainan tradisional pun ada diajarkan di dalam muatan lokal bebaso Palembang, Mbak Mita. Oke.
0: Spill sedikit ya.
2: Iya.
0: Sekarang silakan Pak Edi kenalan dulu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat pagi dulu-dulu di Kota Palembang yang di Bandung Baby Sunjingu ataupun nangkep siaran ini baik di YouTube channelnya ataupun di digitalnya RRI Pro 4 ini. Nah, saya di Jenis Kandar di sini selaku project manager dari event ini atau juga tim pelaksana dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Nah, untuk lebih lengkapnya ini setelah kita bincang-bincang dengan profesor tadi bahwa tujuan kita itu untuk melestarikan permainan tradisional yang ada di Kota Palembang. Nah, yang tujuannya itu yang tadi saya bincang dengan prof, ada salah satu permainan tradisional yang bukan mungkin ya. Saya pribadi juga menarik untuk kita bincangkan dan juga kita angkat ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang ataupun yang bisa mendengar saat ini. Salah satunya adalah namanya Cuki. Ini permainan dari zaman Kesultanan dan juga Kerajaan Sriwijaya pada tahun itu. Jadi ini tentang konsentrasi, tentang kecerdasan. Jadi pokoknya semuanya diajarkan di situ. Ini bisa dimainkan dengan tim dan juga bisa dimainkan perorangan. Cukup sampai di situ dulu karena masih banyak yang kita bincangkan khususnya dengan profesor nanti di sini. Oke, gitu aja Mbak Mita.
0: Oke, terima kasih Pak Edi. Nah, Prof, ini kan kita tema kita adalah pesona budaya sehat permainan tradisional Palembang.
2: Siap.
0: Ya, Prof. Sudah kita bahas juga waktu itu ada bebaso tadi sedikit oleh profesor sama Pak Edi. Nah, Prof, permainan seperti apa sih, Prof, yang memang saat ini tuh sedang kita budayakan, Prof? Seluruh permainan dari Palembang kah atau mungkin ada permainan-permainan tertentu seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, ada salah satunya permainan cuki ini, Prof?
2: Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi saat ini kita dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang sedang melaksanakan event ya. Dan ini event ini sebenarnya bukan tahun pertama, tapi kita sudah 3 tahun terakhir ini melaksanakan lomba permainan tradisional dalam rangka ikut melestarikan ya permainan. Dan ini berasal dari kita Palembang. Jadi pesona budaya sehat ya, karena di dalam permainan tradisional ini kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat juga sosial. Nah, kalau ingin bertanya berapa banyak permainan tradisional, pastinya banyak, khususnya permainan tradisional Palembang, dan itu juga sudah ada di dalam PPKD ya. Jadi ada berapa ya, sekitar 35 lebih ya dari permainan tradisional itu. Tapi kan yang namanya kita memberikan edukasi ataupun juga saat ini kita ingin melestarikannya melalui ajang kompetisi permainan lomba itu ya, itu tidak mungkin juga secara keseluruhan ya. Jadi kita dalam hal ini akan dilombakan itu ada 6 main, ada yang akan dilombakan. Ada namanya yang tadi sudah di spill, bukan diberitahu satu ya. Yang pertama ini Cuki. Cuki ini baru masuk di tahun ini ya. Nah, yang sebelumnya itu ada 5. Ada Yeye, Cak Engkling ya, kemudian Tukilanan ya. Yang keempat itu Bentengan, yang kelima adalah Cabut. Nah, yang keenam ini baru masuk di tahun ini ya, Cuki. Karena memang Cuki juga ada juga di WBT, di apa PPKD, dan dia masuk menjadi permainan tradisional. Nah, mungkin yang seumuran lah dengan saya ya, itu kan sudah tidak asing mendengar nama-nama permainan tersebut, termasuk mendengar nama Cuki. Tapi yang bagi anak-anak sekarang ini, generasi sekarang yang mainnya itu hanya dengan gadget. Itu jangan kata dengan Cuki ya, mungkin dengan Cabut saja enggak tahu yang mana Cabut ya. Dengan Yeye mungkin pernah dengar tapi enggak tahu, enggak pernah ngerasa kunyo mak manunian lompat-lompat Yeye itu. Kilanan mak manunian caro kilanan. Nah, tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini dan tahun ketiga ini alhamdulillah juga pesertanya juga bertambah. Artinya apa? Ini sudah sangat tersosialisasi, dan juga teman-teman guru mungkin juga banyak juga sudah mengajarkannya di sekolah. Karena nih saya sekaligus mempromosikan juga bahwa di buku muatan lokal bahasa Palembang kita tingkatan SD satu kelas itu kan ada 6 materi ya, 6 bab. Nah, setiap bab itu di terakhirnya itu ada mengenalkan, mengajarkan, mengajak untuk bermain permainan tradisional ya. Nah, yang 6 kita, yang 5 khususnya kita lombakan ini semua ada di dalam permainan yang akan kita lombakan. Kita lihat dulu ya, mengapa permainan ini sangat penting juga ya. Dan sebelum itu kita lihat dulu karakteristiknya permainan, mengapa dikategorikan permainan tradisional. Namanya permainan tradisional itu kan ya bermain dengan alat media yang sangat sederhana. Nah, itu kita kemarin kan waktu zaman saya, entah Mbak Mita, entah Mas Edi, kenal gak dengan main layangan?
1: Kenal.
2: Main apa lagi? Bentengan.
1: Bentengan kenal. Bentengan.
2: Nah, masih. Tapi kan sudah kelahiran 90-an, 2000-an. Kenal enggak mereka? Apalagi 2000-an sudah ini. Nah, permainan tradisional itu kan setidaknya kan 2 orang. Ya. Kalau main dewek bukan main namanya. Setidaknya 2 orang. Nah, ini sudah kan ada sosialisasinya di situ. Kita tidak bisa main sendiri. Termasuk Cuki, Cuki pun bisa sebenarnya dimain 2 orang. Kan 4 orang kan setidaknya kan, karena bijinya 120. Paling sedikit 2 orang. 60 nanti. Iya. Paling banyak adalah 4 orang. 30 3 ke 4 12. Nah, permainan yang lain juga kayak gitu. Po alung-alung pun orang sendiri enggak enak. Po alung-alung ya orang 2 lah paling gitu kan. Main kenyo karena Yeye juga Yeye tidak pacak ya, Yeye tidak bisa bermain berdua karena ada yang pasang satu kanan satu kiri karet satu yang bermain lompat. Nah, artinya apa? Ini tidak menanamkan sifat individualis, sifat kebersamaan. Inilah dia apa sosialnya di dalam permainan tradisional. Yang kedua, tidak butuh banyak media ya. Dulu apa yang ada di alam, apa yang ada di lingkungan itu yang dimainkan. Aduh karet diolah jadi Yeye. Aduh pecahan genteng dibuat aputan. Main cengkling ya, dibuat digambar dulu. Betul, main dia jadi keoncak ya. Tidak kate juga sudah. Oh, main bentengan sudah. Aduh kayu di ujung sambung kayu itu jadi bentengku, itu benteng kamu. Nah, sudah tidak kate pulo ya, main cabut. Oh, halaman luas. Dulu halaman luas ya. Di depan halaman tuh besar gitu. Dulu rata-rata rumah punya halaman besar.
1: Betul.
2: Tidak pacak juga main di halaman sekolah. Ya, main cabutan di situ. Nah, artinya apa? Tidak perlu ribet. Ya. Ada membentuk kelompok sudah, paling tidak orang 6 apalagi orang 10 mainlah secara bersama-sama. Nah, itu 2. Yang ketiga, ya, apa permainan tradisional juga syarat dengan nilai. Ya, banyak nilai moral di dalamnya. Maka kalau saya ambil ada kutipan juga dari Elizabeth Harlock, itu mengatakan bahwa di dalam bermain sebenarnya anak itu belajar. Apa yang dipelajari itu tadi, belajar tentang moral. Kejujuran di situ tidak boleh sekewet. Ya, kalau sekewet cek di dikati.
1: Betul.
2: Rek rek peng tepo rek tai kuping abis limo pereng matonyo mak jereng. Nah, tidak salah dikatoi. Tapi dulu tidak tersenggong dikatoi cek itu karena memang kesepakatan walau tanpa tertulis. Artinya kita sudah mempunyai nilai. Ya, bahwa ya ketika kita sudah bermain kan ada satu kesepakatan situ, yuk dukung kesepakatan yang ada itu. Apalagi sekarang ini kan ketika sudah dewasa akhirnya dia sudah biasa, sudah biasa taat azas. Nah itu, belum lagi apa nilai moral yang lain, saling menghargai, bekerja sama, ya ndak tidak mudah menyerah. Coba kalau mudah menyerah. Main yeye, lompat sedikit nyampak nangis ini ida, nah aku belum ida, apalagi dia berkelompok kan berkelompok main yeye yang kita akan dilombakan minimal kan 5 orang,
1: betul.
2: Ya jadi satu orang nanti kan salah ya sudah yang lain tidak marah ya sudah saling mensupport sudah ada papo ya agak nyobo lagi kami ado. Nah begitupun dengan main apa tuh namanya ini kilanan itu kan ketika satunya tersenggol satunya itu kan akhirnya kan salah ya betul. Sudah mundur ganti dengan orang lain marah ai kau nih gara-gara kau tidak inilah saling menghargai saling menyayangi saling mensupport sekarang kita kalau tidak apa yuk kita humpim itu lagi saling menguatkan berpegangan yuk kayak gitu hati-hati nah ini nilai ini yang tidak bisa didapatkan hanya dengan nah tidak bisa kalau dia sangat individualis makanya kita merasa ya, bertanggung jawab ya merasa bertanggung jawab ya semua kita orang dewasa bertanggung jawab untuk melestarikan permainan tradisional ini bukan berarti kita menghapus permainan-permainan modern di gadget tapi imbangilah dengan permainan tradisional. Oke, Cek Mita.
0: Ketertarikan akan permainan tradisional ini kan kita bangkitkan kembali nih waktu kegiatan ini. Nah, ini kan kegiatan
2: benar.
0: Tahun ketiga. Seperti kata Pak Edi tadi. Dua tahun yang lalu Pak Edi, antusias dari para pelajar ini seperti apa Pak Edi? Ketika ada permainan-permainan tradisional yang dilombakan ya
1: istilahnya
0: ini untuk mereka, para pelajar-pelajar tingkat SMP dan SMA. Antusiasnya seperti apa Pak?
1: Sangat antusias. Nah jadi di tahun ini, jadi makanya kita tidak begitu kesulitan, bukan tidak begitu kesulitan, tapi tidak kesulitan karena kita sudah punya basic data yang tinggal kita tarik aja nih. Kita tinggal bisa dibilang tinggal calling aja nih, kita mau jalanin lagi nih tahun ketiga. Mereka sudah full. Sekarang ini sudah full, tapi masih kita buka untuk kuotanya siapa yang mau daftar dengan catatan kita kan membuka seluas-luasnya ini biar permainan tradisional ini betul-betul dikenal.
2: Tambah menjamur.
1: Tambah menjamur, betul Prof. Nah, jadi tambah dikenal dan tambah menjamur ini kita kan antusiasnya kan untuk melestarikan tadi dapat semuanya. Jadi dengan kita ada rasa suka, menjamur, antusias itu kan otomatis secara tidak langsung sudah melestarikan permainan tradisional ini. Nah itu sih. Jadi kalau untuk di tahun ketiga ini mudah-mudahan dan insya Allah kalau tidak ada halangan rintangan kita akan kemas sebaik-baik mungkin dengan ada hasil akhirnya nanti kita akan buatkan semacam kayak festival. Jadi kalau memang sudah menjamur dan juga antusias ini memang dijalankan di seluruh lini ataupun sisi masyarakat di Kota Palembang ini jadi bisa kita buatkan itu bentuknya festival. Kalau festival kan nanti ada tampilannya dari sini, dari sini permainan ini festivalnya ini. Jadi orang tinggal datang ke lokasi kita khususnya di Museum SMB 2 itu kan luas cukup luas lapangannya nanti kita bikin spotnya nih kalau memang pengen tahu lihat festivalnya permainan yeye di sini. Nah, terus spot permainan cuki di sini. Tapi sekarang ini untuk cuki ini masih dalam dalam gedung ataupun museum SMB 2. Jadi Mbak Mita kalau untuk antusias saya jawab itu sangat antusias dan juga dengan harapan seperti yang dibilang sama Prof tadi semoga lekas menjamur. Dengan catatan jamur ini jamur yang positif ya, bukannya jamur yang negatif. Jadi harapan kita yang kayak gitu. Makanya kita secara tidak langsung ini memang sudah melibatkan instansi-instansi terkait seperti kayak dinas pendidikan kota dan provinsi karena kita kan melibatkan dari TK, SD, SMP dan juga SMA. Nah terus juga di sini kenapa kita melibatkan anak SMA? Karena seperti kata Prof bilang rata-rata yang dilahir tahun 90 ke atas ini sudah, kalau kita mau, saya mau klaim ngomongnya, tidak begitu mengenal permainan-permainan tradisional. Jadi yang mereka tahu itu permainan tradisional itu dari aplikasi yang sudah dibuatkan sama orang-orang yang memang punya kepentingan di situ. Ada catatan juga, mungkin kurang menarik dengan tampil-tampilannya. Jadi mereka tidak begitu, bukan tidak begitu, memang tidak mengenal lagi permainan tradisional ini. Karena yang pertama, lahan untuk yang bilang dari awal, kita nggak punya lapangan yang lebih luas lagi, sudah jadi ruko semua, sudah jadi perumahan semua gitu. Terus, nah terus kayak contoh aja kita untuk olahraga sehat ya. Kalau dulu ya Prof ya, bisa dibilang untuk lapangan poli itu sudah di mana-mana ada semua nih lapangan poli. Nah tapi sekarang sudah wow, mana lagi nih loka-loka nah,
0: main.
1: Jadi contoh main basket itu sudah bentuknya Prof, kebentuknya hitungan sewo jam.
0: Iya benar.
1: Futsal jam per jam, poli heeh.
0: Nah.
1: Betul, apalagi yang namanya lapangan main bete kan itu lebih sering kalau zaman aku dulu main di lapangan masjid, Prof. Main lapangan masjid kan luas, sangat luas. Jadi main lapangan masjid itu wih, main bola juga di situ, main apalagi yang kalau zaman sekarang ini kan beda-beda kalimatnya. Kalau budak zaman sekarang mainnya gambaran. Kalau dulu mainnya ambulan. Yang dilempar setinggi-tingginya kan. Nah jadi otomatis itu punya lapangan yang lebih luas. Nah jadi kalau aku secara pribadi Cik Mita, untuk jawab Cik Mita tadi ngomong ke, harapannya yang Cik Mita ngomong ke Prof tadi, menjamur dengan sesegera mungkin. Yang bisa denger ataupun nonton channel di YouTube Pro 4 ini, yuk kita gali lagi, kita budayakan lagi, kita lestarikan lagi permainan tradisional yang memang benar-benar Palembang ini masih bisa diselamatkan permainannya, Cok. Itu Cik Mita kurang lebih. Nah,
0: dari sekian banyak permainan, Prof, ini kan dari daerah-daerah tuh kadang beda-beda namanya. Beda namanya sampai di Palembang dia beda lagi. Nah, di tahun kemarin kan 2 tahun kemarin ada 5 permainan. Tahun ini tambah 1 permainan jadi 6 yaitu Cuki. Kenapa Prof, dari sekian banyak permainan yang ada di Sumatera Selatan ini ditambah ke Cuki ini di tahun 2026?
2: Oke, siap. Saya jawab tapi saya nambahkan sedikit tadi jawaban. Boleh, karena juga kita juga sudah terlibat di 2 tahun berturut-turut dan ini adalah tahun ketiga kita menjadi juri ya. Jadi di 2 tahun berturut-turut kemarin saja kita sebenarnya kewalahan untuk menerima peserta. Makanya kita ada batasan kuota.
1: Oke.
2: Nah, bahkan kemarin itu sampai kita hampir maghrib itu juga kita masih baru menyelesaikannya. Artinya apa? Ya, tingkat ketertarikan masyarakat, tingkat kepedulian masyarakat ya, akan permainan tradisional ini sebenarnya sudah cukup lumayan tinggi. Nah, tinggal bagaimana ini ya, alhamdulillah khususnya dinas kebudayaan ini sangat intens sekali dalam menjaga ya tradisi, menjaga budaya yang ada di Kota Palembang ini, salah satunya dengan permainan. Nah, adanya tambahan satu jenis permainan cuki ya, cuki ini banyak belum dikenal ya. Makanya ini harus segera ya, agar jangan sampai hilang. Dia permainannya sangat unik sebenarnya cuki ini dan tidak ada juga di tempat yang lain. Dia menggunakan papan mirip dengan sebenarnya papan catur tapi beda karena dia ada 100 ya, ada 100 apa tuh kotak, ada 100 kotak putih hitam ya, dengan 120 apa tuh namanya 120 biji yang dimainkan. Makanya dia bermainnya itu, ini bedanya tadi dengan sangat berbeda dengan catur. Dia bermainnya itu bisa orang 4 tadi ya, katakan bisa orang 4, bisa orang 3 pun bisa, orang 2 pun bisa. Dan jangan apapun permainan jangan bermain sendiri ya. Kecuali dengan permainan game online itu bisa sendiri ya. Dan ini sebenarnya permainan yang dimainkan oleh putri-putri Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, ini yang menariknya ya. Jadi sambil duduk mereka bermain. Dan berarti ini permainan anggon.
1: Anggon yang eksklusif ya,
2: Prof. Tapi ingat, permainan anggon dan ini membutuhkan daya kecerdasan. Konsentrasi yang sangat tinggi. Karena apa? Ya sama dengan main catur. Ya, jadi kita jadi namanya uji ketangkasan itu Mbak Mita bukan cuma uji ketangkasan secara fisik.
1: Betul.
2: Ya, tapi uji ketangkasan juga secara bagaimana kita mendaya gunakan nalar kita dengan sebaik mungkin, intelektualitas kita, ingin menghitung, termasuk strategi. Nah ini banyak sekali ya di dalam permainan, termasuk strategi. Kita melihat, memantau, oh kawan itu seperti apa, bagaimana, kemudian kita menghitung. Ini ketika apa tuh namanya, oncaan ya, dia juga kenal dengan onca. Ya. Ada lagi dengan dadu, karena kan nak dikuncang, berapa kaget dari jalan jalan atas kan dia kan kayak gini kan ya, nanti kan ada kotak 4 ya. Nah nanti apakah misalnya dia minum 6 ya, dadunya di lempar 6. Nah, nanti dia akan memilih 6. Dia jangan dulu di dalam. Jangan dulu di dalam, buka dulu jalan. Iya. Nah, ini menariknya alhamdulillah. Jadi ada kan di dalam itu kan banyak nanti kan dipasang ya kotak-kotak segala macam itu. Tapi jangan dulu kita masuk ke dalam walaupun kita urutan pertama, Mbak Mita. Ya, urutan pertama udah usik, dapat angka 6, dapat berapa 4 misalnya kita dadu kita, kita mau menjalannya dari dalam. Enggak boleh. Aturannya cuma itu kan.
1: Sesuai dengan rute.
2: Nah, sesuai dengan rute. Artinya hidup kita harus teratur dong. Ikuti dengan aturan tata aturan itu. Yang mana yang boleh, yang mana enggak boleh.
1: Betul.
2: Ya. Nah, jadi kita harus membuka jalan dulu, buka jalan itu untuk kita, buka jalan juga untuk orang lain. Kalau kita belum membuka jalan, orang lain juga tidak bisa bermain lebih lanjut. Nah, kita pun hidup saat ini seperti itu. Kalau kita mau mengajak orang, ajak dulu diri sendiri. Ibda binafsik. Nah, mulailah dari diri kita sendiri. Betul. Maka bukalah jalan itu. Ini 6 sudah terbuka jalan. Maka yang selanjutnya nanti boleh, nanti dari mana dia. Itu yang menariknya, artinya Cuki ini juga memiliki kedalaman nilai yang sangat kuat. Tidak hanya tadi nilai-nilai apa tuh namanya karakter, membentuk karakter moral secara umum, kejujuran iya di situ, kemudian apa tuh namanya, tapi dia ada nilai spiritualitasnya
1: ya, betul.
2: Di dalam itu inti, Mbak Mita.
1: Mungkin tambah dikit ya, Prof.
2: Iya,
1: mungkin,
2: karena kita memang saling melengkapi. Ini dalam bermain juga kayak
1: iya,
2: gitu,
1: betul,
2: saling mendukung, saling mensupport.
1: Okay. Nah, jadi mungkin Cek Mita kurang lebih aku cukup yang kata Prof tadi kan, itu yang kalau aku cermati secara tidak langsung itu emosi yang kita kontrol. Jadi kalau kita punya kecerdasan tingkat tinggi, tapi kalau emosi tidak bisa kita kontrol, percuma bae. Benar enggak, Prof?
2: Iya.
1: Nah, jadi di sini kalau aku amati dari permainan Cuki yang dijelaskan sama Prof tadi, itu memang sangat menarik yang tidak banyak bisa kita temui di zaman aku secara pribadi belum pernah, Prof, ketemu permainan Cuki.
2: Benar nih, sebelumnya.
1: Nah,
2: lah setua ini.
1: Iya. Jadi
2: apalagi Cek Mita, apalagi Bunda SD,
1: iya. Jadi kurang lebih kalau aku itulah, makanya di saat aku ketemu adolis permainan ini, Prof, Cuki ini, aku langsung ngomong dengan yang bisa dimengerti, aku sebut nama ya, dengan Ibu Sri, kepala bidang cagar budaya ini di museum SMB 2 ini. Jadi aku tanya, ini Cak mana mainnya? Nah, kebetulan dan kebenaran di SMB 2 itu ada Cek permainan.

0: Nah, dia yang bisa dia megang prop yang ya, yang gang PIC untuk cuki, permainan cuki ini.
1: Dan dia pemilik juga dari itu prop cuki ya? Itu ya.
0: Nah, jadi Cik Mita, aku juga sempat tanya, ada prop juga di situ kemarin kan. Ini sudah dibawa ke mana bae? Ternyata alhamdulillah itu Cik Mita di sini sudah sampai ke panti asuhan. Nah, jadi kan intinya inti kata tuh alhamdulillah mencak kata prop tadi ini sudah menjamur. Tinggal kita jadikannya jamur ini benar-benar menjamur. Nah, jadi yo maksud dan tujuan kami di sini untuk bisa diomong kita bincang-bincang pagi mak ini, yo dengan tujuannya untuk poin melestarikan permainan tradisional ini nih memang benar-benar sampai ke seluruh pelosok ada di Kota Palembang sini. Walaupun lagi berkabut ya, Cik, bisa diomong ke itu baik sih.
2: Oke. Prof dan juga Kak Cik Edi. Oke. Sembari kita tunggu-tunggu nih dari pendengar perempat dari Palembang, kalau ada pengalaman tentang permainan tradisional, terutama permainan cuki ini tadi, mungkin masa kecilnya juga main ini, atau permainan-permainan seperti yeye, caingkling, cilanan, bentengan, dan cabutan ini tadi, boleh kakek bergabung sama kita, atau mungkin dari adik-adik, kawan-kawan di rumah nak ditanya ke tentang permainan tradisional ini, kegiatannya kapan dan di mana, boleh kakek bergabung di line telepon kita ya di 0113151656. Tapi kita bakal break dulu, begitu kita sambung lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
4: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Peneliti Perempuan dari Palembang. Dan pagi hari ini kita masih ada di obrolan komunitas bersama dengan Profesor Dr. Haji Zudia dan juga Bapak Edi John Iskandar SS tentang pesona budaya sehat permainan tradisional Palembang. Tadi juga sudah kita bahas tentang permainan-permainan yang mungkin sudah jarang dimainkan, bukan jarang lagi sih, malah tidak pernah dimainkan lagi ya. Itu anak-anak tahun 90-an deh, mulai 90-an. Kalau Cik Minta 98 masih sempat main beberapa kali, setelahnya hilang karena tergantikan gadget. Nah, anak yang 2000-an ini kurasa Prof tidak tahunya dengan permainan ini, mereka ini tidak tahunya keseruan dengan permainan Cak Ingkling sama permainan bentengan ini. Nah, jadi ini kan diangkat dalam satu kegiatan nih Prof dan juga Pak Edi.
1: Ya.
0: Ada 6 permainan tadi yang sudah kita sampaikan.
1: Oke. Okay.
0: Antusiasnya juga tadi sudah sangat-sangat menjamur seperti yang disampaikan oleh Profesor dan juga Pak Edi. Juga tingkatannya dari TK, SD, SMP, dan SMA untuk permainan tradisional ini akan dilombakan. Nah Prof dan juga Dr. Edi, tadi ada pertanyaan masuk nih mengenai mekanisme permainan. Ini kan tadi beberapa permainan disebutkan sama Profesor Zudia dan juga Bapak Edi. Ini permainan berkelompok, tidak bisa bermain sendiri-sendiri. Nah, bagaimana Prof untuk menumbuhkan chemistry antara teman satu tim? Oke, karena anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan individu ya Prof.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih numbuhin chemistry untuk permainan-permainan tradisional nih Prof? Dilihat dari antusias 2 tahun yang lalu, apakah mereka sekompak itu Prof dan Pak Edi? Atau mungkin kayak masih ada nih rasa yang pengen ngetuain gitu deh permainan kayak kan satu tim aku ketuanya. Itu masih ada ya. Nah, kalau dari 2 tahun kemarin seperti apa Prof? Gambarannya.
2: Ya, terima kasih Mbak Minta. Ya, alhamdulillah ya para pemirsa ya. Dinas Kebudayaan Kota Palembang sangat intens sekali mengawal budaya dan ini memang menjadi tugas pokok dari Dinas Kebudayaan Kota ya. Jadi tahun ini kembali menggelar lomba permainan tradisional. Saya juga mengajak terlebih dulu ya untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anaknya yang seusia anak sekolah. Ya, kita masih membuka kesempatan ya Mas Edi ya.
1: Betul.
2: Untuk ayo mendaftar ya kalau di Bapak Ibu pastinya berkelompok pasti nanti mengajak anak-anaknya, tapi ya memang kita terima adalah yang perwakilan dari sekolah masing-masing. Nah, makanya saya katakan bahwa kalau bermain itu rasa chemistry itu sebenarnya spontanitas. Ya, tidak perlu diatur-atur, sudah ada rasa. Ya, itu kalau yang kita di awal dulu pasti. Nah, yang sekarang pun itu tampak Mbak Mita. Ya, tampak dari 2 tahun berturut-turut ini tidak ada yang istilah kata bebala, rebutan, idak, saling nyala ke juga idak. Ya, jadi kan kami kan nyingok nian karena kami juri. Yang mereka ya sudah tepuknya dah ada apa-apa. Nah, cek itu. Jadi dia kawannya salah. Idak pulo. Ai kau ni pulo. Hati-hati lah sudah diingat ke. Idak. Nah, tapi saya yakin memang sebel namanya bermain dan ini tidak hanya sekedar bermain, ini adalah kompetisi. Nah, karena kompetisi pasti lebih awal dilatih oleh guru. Mengapa? Karena sekolah pengen anaknya menang.
1: Betul. Nah,
2: jadi ya istilahnya ya bermain tidak hanya sekedar bermain yang tidak ada tuntutan. Sebenarnya tidak juga tuntutan
1: Betul.
2: Menang kalah, tapi kan pengenlah menunjukkan yang terbaik dari sekolah. Nah, pasti di awal grup yang dipilih ini adalah yang dilatih dulu oleh guru-gurunya. Saya yakin dan percaya, dan ini juga kami juga berbincang-bincang juga dengan beberapa sekolah yang mengirim, mereka juga sebenarnya bukan langsung ditunjuk kaget kau main ini, enggak juga. Jadi mereka juga langsung disosialisasikan, diajak anak-anaknya bermain, ayo kita bermain, dan disitulah dilihat yang mana mungkin yang lebih tepat. Karena kan gini, ketika misalnya Yeye kan Yeye itu kan ya tak pacak pulo langsung ditunjuk atau langsung menunjuk diri, kan mereka sudah lama udah bermain.
1: Iya, betul. Ya,
2: jangan-jangan bermain itu waktu nak lomba ini be. Nah, sekali-kali. Nah, jadi tetap dilihat karena ada uji ketangkasan. maksa
3: betul,
2: nyong.
3: Prof.
2: Ya enggak pacak melompat, enggak pacak juga maksa ke nyong.
3: Betul.
2: Langsung nak melok lomba. Makanya kan dia dilatih dulu, diajari dulu, dijinggok yang lebih tangkas untuk melomba, aha, untuk ikut lomba karena tadi berharap menangkan, kalau menang dapat memotivasi kawan-kawan yang akan datang untuk memang lebih banyak yang paca itu lompat ya. Jadi yang memerlukan ketangkasan itu kan yeye, ya bentengan itu strategi, mato juga main, ya karena apalagi hadang.
3: Betul.
2: Hadang ya, itu hadang-hadangan itu apa dia cabut,
3: cabut,
2: nah
3: cabut.
2: Jadi kan enggak boleh juga nepok kan. Nah, nyenggol bae nah. Nah, itu juga harus di harus ada keterampilan.
3: Iya.
2: Nah, harus ada strategi. Nah, gitu pun dengan bukan mudah main cengkling, Mita. Mainnya enggak main cengkling. Yo. Kalau masih yang pertama lemah, ah, langsung kaki tidak perlu nak ngelompar kaki sikok ke depan sana. Nah coba kalau sudah ada oncak satu, oncak dua, di dua kotak sudah ada oncak, tiba-tiba nak ngelompati di lompatan dua kotak, dua kotak setelah satu kotak, dua kotak satu, kotak dua, kotak ketiga itu kan ada dua.
3: Ya.
2: Nah oncak itu kan di kanan, kita nak ngelompat ke kiri dengan kaki sikok.
3: Ya.
2: Nah coba cek Edi lo kata kayak data ini data ke Seleo. Yo Mita juga belum tentu pacak. Itu juga nak dilatih di sekolah. Nah jadi alhamdulillah. Tapi ketika kita ngobrol berbincang dengan apa tuh namanya baik orang tua kan pasti yang ngantar orang tua juga dengan guru. Mereka memang dilatih dan mereka ketika bermain di sekolah itu mereka juga sudah kompak, sudah tahu peran masing-masing karena kan juga diceritakan mainnya seperti ini nanti harus saling menjaga, harus saling mencuri support dan harus memperhatikan juga gerak langkah kawan dan juga mulai menimbang-nimbang keseimbangan badanku untuk melompat itu seperti apa.
3: Betul.
2: Sehingga tidak tercampak. Nah, tidak jatuh. Yang lebih beratnya juga adalah ketika ada gunung. Gunung kan kalau di apa tuh namanya tuh bermain cengkling tuh kan. Nah, untuk sampai ke gunung itu tuh kan susah kan. Nah, makanya walaupun dia lompat kaki dua situ kan tapi juga harus melompat sama dengan Yeye. Bawa lemak kan 9 gitu.
3: Ya.
2: Dari apa tuh namanya apa mato kaki,
3: okay, ya,
2: jengku, paha, kemudian pinggang, kelek, namanya ini dagu, kuping. Nah, pas sudah di pucuk cek ini, nah tangan cek ini. Kalau udah pacak melompat,
3: betul.
2: Nah makanya dikatakan di sini sehat. Nah, pesona budaya sehat. Sehatnya di situ.
3: Okay.
2: Sehat secara fisikly kita, ya. Sehat juga secara rohaniah kita, emosional kita.
3: Betul.
2: Tadi saling menghargai, saling memotivasi, saling dan juga spiritualitas ngelatih kesabaran.
3: Betul.
2: Oh, sabar ya Allah, sabar nunggu kawan sih sabar. Pokoknya sabar kita di situ . Nah, sehat juga kita secara tadi sosial dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, saling memahami, saling mensupport, tidak boleh saling nului, tidak boleh saling ngatoi, nguyoi misalnya. Nah, kau tidak, tapi apapun yang sudah dilakukan oleh teman dihargai.
3: Betul.
2: Dan nanti terakhir dirayakan secara bersama-sama
3: sama-sama
2: bahwa kita sudah berhasil. Oke, okay, belum tak apa, main lagi besok.
3: Betul.
2: Nah, oke.
0: Okay. Ini memang ada ketertarikan dari anak-anak untuk main
2: terus-terusan, Prof. Iya, makanya itu diingatkan. Nah itu makanya diingatkan walaupun lomba diingatkan ini adalah permainan bukan soal menang kalah ya, bukan cuman soal kompetisinya ya, tapi kita bersama-sama memang melestarikan budaya ini ya. Jadi siapapun yang ikut adalah sudah sebagai seorang pemenang.
3: Okay.
2: Karena sudah melestarikan budaya. Oke, okay, Cik Edi.
3: Betul, Prof.
0: Daftar nih dalam kompetisi permainan tradisional ini kayak kata Prof tadi kan harus latihan dulu, harus persiapkan tim. Nah,
3: oke. Okay. Oke, jadi untuk yang bisa nangkep siaran ini di 88,9 ya Cik, 88,4. Oke. Okay. Di Pro 4 ini jadi untuk daftar ini bisa langsung di SMB juga bisa, atau bisa entah personnya gitu yang boleh aku sebut nomor. Oke. Jadi bisa untuk daftar itu di 0822 7999 9192. Nah itu langsung nomor aku, jadi boleh di WA dulu. Tapi ya tergantung kalau permainan apa yang pengen dia daftar. Jadi om dari awal bahwa posisinya ini sudah kita full kuota, Cek. Karena sudah kan 2 tahun yang lalu kan sudah kita punya basic data yang akurat, yang memang ini caknya memang sudah benar-benar jadi tradisi mereka untuk ikut permainan ini.
2: Rugi deh Melo
3: ya. Iya betul. Betul. Nah, jadi Cek Mita, jadi kalau makanya kemarin aku sempat ngomong sama Ibu Sri tadi, Ibu Sri Suryani, Kabid ke Cagar Budaya ini. Nah, jadi aku ngomongnya minta dibuka lah, jangan langsung ditutup pendaftaran ini, karena kita sudah berinteraksi dengan Dinas Pendidikan Kota dan juga provinsi untuk melibatkan siswa-siswa ini. Jadi kasar ngomong kan sudah diedarkan sama Dinas Pendidikan. Jadi otomatis ya Cek ini Prof, jadi kalau sudah diedarkan kan enggak kena dapat sudah daftar langsung udah tutup. Nah, jadi intinya kita masih tetap buka kesempatan, tapi kita sudah punya istilah kata itu tidak cari uang lagi buat daftar. Istilahnya tuh ini sudah ada loh. Nah, jadi makanya pas tahun-tahun berikutnya atau tahun kita tahun keempat, jadi maaf om tuh memang sudah bisa dijalankan mak tena. Jadi istilahnya tuh sudah siap-siap daftar dewek. Nah, kalau aku cara pribadi kaget Prof, mungkin ini usulan aku, kalau bisa kita buat web untuk ataupun link untuk pendaftaran permainan tradisional ini setiap tahun kan akan dijalankan. Makanya kemarin kita ada usulan tadi untuk tetap melestarikan ini dengan menjamur permainan ini. Oh iya, itu tanggal 17 dengan 18 KG. Jadi posisinya ada juga yang memang sudah sebagai pendonor aktif, donor darah, kita juga ada di sano. Oke.
0: Di rangkaian kegiatan ini tidak cuma permainan.
3: Betul.
2: Oh, nah, iya. Ada lagi satu lagi. Ya. Yeah. Oh, kayak lupa mempengingat Cik Mita. Iya. Ini hebat nih, keren nih Dinas Kebudayaan Kota Palembang kita ya. Kita support sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ayo ya, Mang Cek Bicek renglah ini galau-galaunya ya. Jadi, tidak cuman permainan tradisional, tapi juga ada lomba tari kreasi.
3: Betul.
2: Nak dimiloi sama siapa? Silakan.
3: Iya.
2: Jadi termasuk ibu guru, bapak guru eh boleh.
3: Boleh, boleh,
2: boleh. Boleh guru-guru. Cek Mita nak melok juga boleh.
3: Boleh.
2: Nah, tari kreasi, jangan lupa silakan daftar ya. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, ini anak-anak sekolah SMA juga bila, ya?
3: Boleh.
2: Nah, boleh. Boleh. Jadi insyaallah itu kita juga akan laksanakan. Ini apa tuh namanya? Ada lagi. Akan ada
3: senam.
2: Senam massal, Sunduk Piyogo.
3: Sunduk Piyogo.
2: Nah, ini kalau senam massal siapapun ayo, kita sebagai warga Palembang, masyarakat Kota Palembang, cinta budaya, mari kita mendukung, sukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Pesona budaya sehat. Jadi baik permainan, kemudian tari tradisional yang juga tari kreasi dan ya,
3: kreasi.
2: Tari kreasi. Mm-mm. Jadi silakan berkreasi, tapi ingat ya, karena tari kreasinya Cek Mita, tari kreasi dan dilaksanakan di Kota Palembang ya, mendukung budaya
3: Palembang.
2: Artinya ya lagu-lagunya dijadikan sebagai sarana untuk narinya, artinya dari musik-musik, lagu-lagu daerah tradisional Palembang. Daerah Palembang, cengkinyo, ya. Ya, namanya kita nak apa tuh namanya, mendukung untuk pelestarian budaya. Nah, termasuk tadi senam itu pun adalah senam yang mendukung pelestarian budaya. Bahkan nama
3: Sunduk Piyogo.
2: Nah itu. Jadwalnya nanti ya masih tentatif ya. Makanya kita masih menerima peserta sebanyak-banyaknya. Ya, jangan tidak. Ditunggu-tunggu Cek Mita, Cek Mita.
3: Nah, bukan Cek Mita, kalau nak diomongkan Yeye itu, aku nak ngomong sama Wong Dinkes dulu. Karena kan kaget, takut. Takut. Kan itu ada resiko untuk nyampak.
2: Nah, bukan cuma itu, aku khawatir Cek Mita kayak malamnya tuh koyo-koyo.
3: Iya.
2: Becak aku lagi kecil dulu. Nah, artinya ini olahraga sehat kan.
3: Iya.
2: dan juga gratis, free. Iya,
3: betul.
0: Tapi boleh gak sih Prof dan Edi kalau kita tidak melo tapi kita nencing
3: gak? Boleh, boleh.
2: Dengan senang hati, bawalah sekompi, dua kompi, iya, tiga kompi, seribu kompi juga jadi. Asam muat.
0: Lombanya atau permainan tradisional ini bisa datang
2: perangkat
0: dan nonton langsung.
3: Betul.
2: Nonton itu sudah bagian dari pelestarian budaya.
0: Ajaklah kawan-kawan di rumah untuk main sama-sama. Nostalgia. Di media sosial ada emak-emak yang cak-cak mita ini nostalgia main gabikan.
2: Oh.
0: Kata kami dulu wong pelaku gabikan pakai bola casting.
2: Alhamdulillah. Jangan lupa Cik Mita. Kaget ketika nonton videokan dan di share sebanyak-banyaknya.
3: Betul.
2: Jangan lupa juga njok tahu situ siapa penyelenggara? Dinas Kebudayaan Kota Palembang.
0: Lagi Profesor Sudia dan juga Pak Edi.
2: Oke, Bapak Ibu, Mang Cek Bicek, anak-anak semua, ya, ayo kita lestarikan permainan tradisional ini tidak hanya sebagai olahraga, yang itu olah fisik, tapi juga olah hati, ya, olah emosi, ya, olah sosial. Yang jadi dia sehat di sini adalah sehat jasmani, sehat rohani, sehat spiritual, sehat juga secara sosial dengan permainan tradisional. Yang belum daftar, sekali lagi kami mengingatkan, ayo bersama-sama kita dukung pelaksanaan kegiatan lomba permainan tradisional dalam rangka pesona budaya sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu saja Cik Mita.
0: Oke, itu tadi dari Profesor. Kalau dari Pak Edi gimana Pak Edi?
3: Oke Cik Mita, jadi aku nyampaikan untuk seluruh masyarakat Kota Palembang, ini tempat kita jingok masa lalu yang bisa kita main ke. Jadi jangan tidak datang di Museum Sultan Mahmud II di pelataran parkirnya itu luas. Jadi seluruh permainan yang disebut tadi yang bakal dijingok bisa untuk nostalgia. Dan juga jangan lupa kita di sini kita siapkan UMKM, ada juga yang namanya senam tadi kan. Habis senam kan pasti capek ataupun panas-panasan. Ada UMKM di situ. Yang melok senam Sondok Piyogo itu ada door prize-nya dari
2: Asik. Iyo. Tepuk tangan dulu Cik Mita. Tepuk tangan.
3: Jadi betul, door prize-nya itu Cik Mita aku bocor ke dari salah satu sponsornya itu Rodaling sepeda.
2: Nah,
3: jadi memang tambah sehat nian. Jadi biar tambah sehat. Jadi intinya ayo rame-rame datanglah ke sana dari tanggal 17 sampai dengan 18. Kita siap segala ini bentuknya sudah mengarah ke festival ya Prof ya.
2: Siap.
3: Untuk jadi memang kita benar-benar rame-rame senang-senang bisa nostalgia dengan permainan tradisional yang insya Allah hasil akhirnya itu bisa kita lestari ke untuk anak cucu berikut-berikutnya.
2: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
0: Ini Profesor dan juga Pak Edi. Mm-hmm.
3: Oke. Okay.
0: Kita selesai sampai di sini
2: toh.
3: Siap.
2: Iya. Siap.
0: Ajak kawan-kawan yang di rumah untuk datang dan nyaksikan langsung acara permainan tradisional lagi di Museum Sultan Mahmud Badarudin.
2: Siap.
0: Nah, untuk itu terima kasih
2: Profesor. Sama-sama.
0: Terima kasih juga Pak Edi sudah datang ke studio Pro 4, sudah ngobrol dan sudah kasih tahu kita tentang permainan tradisional Palembang ini. Dan pendengar, Cik Mita juga pamit dari ruang dengar Anda karena kebersamaan kita sudah selesai sampai di sini. Setelah ini akan ada Sim Jazz yang bersama penyiar yang lainnya, tentunya dengan program-program acara yang menarik dan sudah disiapkan. Untuk itu, Cik Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mancek Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
6: Segera saja kita ikuti Obrolan Budaya Sriwijaya Siang.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11

0: September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat. Segalanya ada, nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agek dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito PLOI acara selanjutnya.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya siang.
3: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: sudah jauh lebih baik dari kemarin ya Bang, karena beberapa hari aku tuh sebenarnya kurang fit, demam, terus batuk pilek.
1: Nah, untuk hari ini alhamdulillah udah agak normal lagi, tinggal sedikit.
2: Ini mikrofon yang satunya coba aku jadi. Ini beda itu ya. Kayaknya pas tuh.
3: Cek. Oke. Oke, jadi untuk kabar sebenarnya beberapa hari ini kurang fit Bang, tapi hari ini alhamdulillah tinggal batuk pilek sedikit.
2: Samunian.
3: Iya.
2: Pandai menjaga imunitas kita, apalagi saat ini musim kemarau, ditambah lagi dengan kabut asap.
3: Aduh, parah. Karhutlah parah ini Bang.
2: Nah, itu dia. Baik, dan ini sudah lama tak besul. Ini mau coba sedikit kita informasikan juga ya. Cek hujannya ternyata kawat cek ham dulu di sebelah.
3: Baru ketahuan pas aku datang tadi sebetulnya emang ya?
2: Iya, makanya jangan kalau lihat di foto.
3: Iya.
2: Setelah tadi ini, oh iya, ini puja yang mampir. Nah, lama tak bersua, pada saat ini sudah aktif untuk menjalankan bisnisnya ya di Nupa
3: Flores.
2: Ya. Jadi sudah dijalankan sejak kapan ibu ya?
3: Masih seumur jagung sih Bang sebenarnya ya. Masih baru banget, 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan. Dari bulan Mei. Awal Mei, 1 Mei itu kami mulai.
2: Baru nian ya?
3: Baru nian Bang. Dan di 1 Mei itu mulai tuh kami gembor-gemborkan untuk memperkenalkan Nupa Flores di awal-awal itu ya, sampai sekarang.
2: Kalau kepikiran akhirnya pengen terjun ke dunia usaha.
3: Kalau
2: basic pendidikannya juga di usaha.
3: Oh tidak. Jauh sebenarnya. Kalau mau lihat dari latar belakang pendidikan, aku nih sebenarnya sarjana agama Bang. Jadi ustazah sebenarnya. SAG terus sarjana pendidikan juga pernah. Jadi ngapa pengen usaha? Dari dulu nian, dari zaman kuliah meskipun aku tuh belajarnya agama, tapi pikiran aku tuh pengen punya usaha dewe, bisnis-bisnis. Dan pengen ada goals sama pasangan itu, suatu saat aku tuh pengen deh punya usaha bareng suami.
2: Wow.
3: Gitu. Alhamdulillah.
2: 2026 ini tadi.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Memilih usaha Flores ya. Atau bagaimana saat ini sangat menjanjikan ya.
3: Benar.
2: Kenapa tuh akhirnya menentukan ini kayaknya cocok nih untuk dijadikan usaha?
3: Sebenarnya agak panjang nih Bang ceritanya ya.
2: Oke.
3: Jadi di Flores ini berangkat dari kebingungan Bang sebenarnya.
2: Bingungnya apa dasarnya?
3: Jadi setahun terakhir ini kami tuh lebih memfokuskan sama suami untuk buka usaha.
2: Okay.
3: Tapi bingung mau usaha apa Bang. Nah jadi dalam satu tahun terakhir ini kami tuh sudah ada beberapa usaha yang sempat kami jalani sebelum ada si Nupa Flores.
2: Oh, dulunya pernah menjalankan usaha juga?
3: Jadi dari berbagai usaha itu sebelum Nupa Flores tuh bisa dikatakan gagal. Jadi waktunya belum waktunya berhasil. Oke, benar-benar. Oh iya benar-benar ya. Belum berkembang. Belum berkembang. Oke. Iya benar-benar. Benar-benar. Jadi dari beberapa usaha yang kurang berkembang, jadi aku tuh kayak merenung Bang.
2: Oke.
3: Aku bilang benar-benar.
2: Apa sih yang menjadi struggle-nya, apa ya sih yang menjadi kendalanya kayak itu?
3: Heeh.
2: Lain pada
3: jadi ngomong kayak ini dengan diri sendiri. Ya Allah, salahnya di mana ya? Usaha kurang ya kan? Modal kami kurang atau gimana ya? Strategi kami kurang, pokoknya berpikir lah, evaluasi diri kan Bang. Akhirnya aku ngomong lagi, ya Allah tolong bukakan jalan sesuai rezeki kami, kira-kira yang cocok apa. Nah dari situ kami kan sering jalan nih Bang sama suami kan, sekalian survei-survei tempat lah. Iya kompak, harus kompak. Jadi di perjalanan itu kami tuh kayak sering dilihat, diperlihatkan si papan bunga di pinggir jalan tuh kan banyak Bang.
2: Kayak di depan RMI kita, ini kan lagi banyak.
3: Iya, iya.
2: Karena kita 81 tahun.
3: Ulang tahun. Tenang, tunggulah dulu.
2: Jadi papan bunga modern.
3: Tapi belum langsung Bang, masih berpikir kan, sekali dua kali. Akhirnya suami ini ngomong, kayaknya lihat papan bunga di pinggir jalan kalau kita buka usaha itu oke nih. Kayaknya lumayan kan peluangnya tuh. Iya sih kata aku, tapi aku ngomong jangan terburu-buru, karena lihat dari yang sebelum-sebelumnya kayaknya mungkin kita tuh terlalu terburu-buru dan kurang mateng dalam planningnya gitu Bang. Akhirnya kami diskusi-diskusi dan ketemulah di marketplace sama Instagram tentang papan bunga, proses pembuatannya, terus di mana lokasi yang untuk ngambil si papan bunga, pokoknya di mana tempat pembuatan
2: komposisi yang berkaitan dengan
3: papan bunga, iya. Pemasaran itu cak mano, pokoknya dengan diskusi yang matang, pemikiran yang cukup matang juga, dengan perhitungan modal yang sangat matang tentunya kan. Akhirnya kami putuskanlah untuk membuka si Nuva Floris. Karena menurut kami peluang ini cukup menjanjikan dan alhamdulillah 4 bulan ini memang semakin berkembang lebih baik lah. Alhamdulillah bisnis ini. Ketemu passionnya begini, ketemu jalan.
2: Gimana bisnisnya cocok begitu?
3: Dan juga Bang, dulu tuh aku berpikir kalau buka usaha itu sesuai passion.
2: Benar.
3: Ternyata
2: kalau kita menjalankan bisnis sesuai dengan
3: passion
2: akan lebih nyaman tuh.
3: Seharusnya Bang.
2: Kalau lagi ngadepi situasi kendala tuh kayak lebih
3: tahu apa yang harus dilakukan setelahnya kan. Tapi Bang, ini pengalaman aku, mungkin setiap orang tuh beda-beda pengalaman. Yeah. Jadi aku tuh dulu suka belanja baju, daster dan lain-lain, yang cewek lah pokoknya. Jadi pernah buka usaha jual baju, gamis, daster. Akhirnya karena menurut aku itu passion aku kan, aku bukalah usaha itu. Okay. Tapi kurang berkembang Bang. Kendala catatan. Kayaknya terlalu terburu-buru, strategi pasar aku kurang, market pasar aku tuh kurang untuk mengembangkan si bisnis ini.
2: Jangkauannya
3: kurang kayaknya. Jadi aku mikir, padahal sudah sesuai passion aku ya, kok salah gitu. Nah, dan dulu juga ngomong-ngomong kilas balik beberapa tahun belakang gitu kan Bang, aku tuh dulu waktu kuliah pernah jual online baju, daster, jilbab dan lain-lain sama suami dulu belum nikah gitu. Dan berkembang Bang saat itu sebenarnya. Nah itu kenapa. Jadi waktu itu jualan itu berkembang, tapi kebetulan kami tuh sedang sibuk-sibuk ngurusin kuliah skripsi.
2: Oh, jadi di antara dua pilihan ya?
3: Di antara dua pilihan. Jadi
2: kalau fokus ke bisnis, kuliah dan selesai.
3: Bener, nah, kacau.
2: Fokus ke kampus untuk nyelesain ke supaya data wisuda, bisnis ini akan ini juga terlupakan.
3: Iya benar. Benar. Akhirnya mandeklah di situ. Lepas kuliah tamat, untuk buka usaha tuh gak terlalu terpikirkan lagi Bang.
2: Karena menikmati dunia kerja. Mungkin.
3: Kerja benar. Dan kebetulan kan waktu itu aku dunianya pendidikan. Akhirnya aku tuh ngajar lah gitu kan. Tapi walaupun aku ngajar masih terlintas pengen buka usaha sebenarnya. Tapi benar. Belum tahu nih usaha apa lah kira-kira. Dan saat itu mungkin modal belum cukup ya. Jadi dulu juga bilang kayak gini kan Bang, kalau ada modal tuh kayaknya buka apa be mudah.
2: Iya.
3: Nah, ternyata setelah ada modal setahun yang lalu menjalankannya yang sulit Bang. Jadi ternyata gak segampang itulah ngomong, maksudnya itu kayak modal ada tapi strateginya kurang. Jadi kurang balance gitu kan. Sebenarnya harusnya modal ada, mentalnya ada,
2: ilmunya
3: ada. Benar, harus gitu.
2: Menjadi tiga komponen yang paling penting.
3: Benar.
2: Tapi tidak apa-apa lah ya, karena kalau kita dalam minggu kemarin ini ada kapan jalannya.
3: Iya benar itu.
2: Nah, bukti untuk di Nuva Flores ini kan di bulan keempat ini.
3: Benar, bulan keempat.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Dan sejauh ini bagaimana sih untuk Nuva Flores ini supaya tetap apa jangkauannya itu tadi?
3: Tetap luas,
2: iya. Jadi tetap luas. Mengingat papan bunga kan sangat juga ada peluangnya.
3: Benar.
2: Setiap bulan pasti ada yang ulang tahun nih, ada instansi ataupun juga budak-budak zaman sekarang kan wedding pun terkadang sudah ngirim papan bunga.
3: Banyak itu, banyak wedding
2: untuk wedding dan juga untuk pesta nikah dan
3: maksudnya
2: karena memang biasa digunakan di situ juga ya. Biasa digunakan juga untuk mengirimkan ucapan itu tadi dan rentetan lainnya juga di situ. Ini bagaimana sih cara pujat terutama sebagai owner supaya segala apa tuh fungsinya papan bunga ini bisa terpasarkan dengan baik bulan keempat ini tadi.
3: Jadi dari awal kami buka Floris ini kami tuh langsung pasang iklan Bang.
2: Oh, di mana tuh?
3: Di Facebook, Instagram sama WhatsApp.
2: Okay.
3: Okay. Nah, jadi kan kami baru. Jadi strategi kami sekarang kan the power of media sosial.
2: Nah, beda ya kalau kita zaman dulu.
3: Oh, beda.
2: Effort yang lebih. Heeh. Kita enggak datang ke kantor bio iklannya. Belum juga dipilih HP-nya paketnya sudah. Tapi sekarang sudah dimudahkan dengan sosial media dan bahkan jangkauannya juga lebih cepat.
3: Benar. Jadi iklan kan sudah iklan aku tuh buat akun TikTok khusus untuk Nova Floris, akun Instagram sama Facebook. Nah, jadi kolaborasi aku tuh dua, Bang. Satu iklan dan satu tuh di TikTok, ternyata banyak yang tahu. Malah kami tuh customer kami pernah ada dari Bogor, dari Tangerang, dari Batu Raja. Terus aku tanya kan, mau tanya lah intinya kan tahu dari mana nih Nova Floris? Karena kan jauh nih customernya. Katanya dari TikTok. Nah, mereka tuh ngirimin untuk kerabat yang di Palembang gitu.
2: Klien tuh biasanya dia ada di Bucumano. Ternyata ada rekanannya di Palembang yang entah itu wedding atau apa.
3: Dia ngirim. Bener. Dan cukup banyak dari itu sih, Bang, TikTok kalau kami tuh TikTok sama iklan. Okay. Jadi benar-benar the power of media sosial itu luar biasa.
2: Tapi kalau secara basic ini kan kalau papan bunga dan itu tantangan.
3: Iya.
2: Belajar di mana sih kerja sama suaminya?
3: Dari perangkai bunga yang sudah berpengalaman lah pokoknya.
2: Tetap ada mentornya juga ya.
3: Aduh, jadi untuk merangkai bunga nih kan kami tuh ada freelance namanya, Bang. Freelance perangkai bunga kami panggil kan. Yang pesan. Tapi di awal buka usaha suami tuh ngomong. Kita tidak bisa bergantung sama uang, meskipun kita ada freelance panggilan. Bener, belum tetap. Nah, jadi selama 4 bulan ini yang buat tantangan kami itu, Bang, kalau orang pesan dadakan, mau tidak mau kan, kalau kita tidak terjun langsung susah kan nak manggil freelance, apalagi kalau mau duka cita. Duka cita kan sering tengah malam, Bang, jam 12. Jam 10 malam, nah gak mungkin dong perangkai bunga datang malam-malam ujuk-ujuk rumah. Jadi untungnya di awal buka Floris, suami tuh sudah ngomong mau belajar. Jadi dari awal ada pesanan dulu, sudah minta ajari sama si perangkai. Alhamdulillah sudah bisa, Bang. Suami tuh lebih kurang ya 2 minggu sampai sebulan lah untuk bisa rapi nih, tulisannya rapi, tertata, terus warnanya juga balance gitu.
2: Jadi,
3: lebih kurang
2: juga ya. Dan juga sabar, pengen belajar pasti waktunya cepat.
3: Bener, pasti bisa.
2: Tapi kalau setengah-setengah, akan lama nih ya. Ini perlu kesabaran kan.
3: Bener. Nah, mungkin tadi ngomong-ngomongi setengah, Bang. Setengah-setengah, mungkin di usaha kami sebelumnya kami tuh belum 100%. Masih setengah-setengah menjalannya. Iya, aku menyadari di situ, Bang. Banyak, jadi banyak ilmu pengalaman ya kali ya. Aku menyadari di pengalaman-pengalaman usaha yang sempat kami buka di sebelum-sebelumnya, kami tuh masih setengah-setengah, belum 100% untuk turun ke dunia bisnis. Mental kami belum cukup, modal ada tapi mental belum cukup. Jadi aku tuh sampai ngomong kayak ini. Iya, bingung masih. Ah, itu benar ketakutan. Aduh, itu. Benar. Benar. Jadi semakin kita takut, semakin ya usaha tidak berkembang. Nah, alhamdulillah maksud aku dengan pengalaman-pengalaman usaha yang sebelum-sebelum ini, yang setahun terakhir kami jalani, pelajaran terbesar aku adalah ketakutan di diri aku dewe, Bang. Jadi ketika
2: diri kita dewe.
3: Nah, ini di awal-awal juga sebenarnya suami tuh sempat ngomong, "Cak, mano ya masarkannya? Kita nih dalam rumah, dalam komplek kan, Bang. Jauh dari pinggir jalan ya, kan enggak kelihatan sebenarnya kan kami itu." Jadi aku ngomong kayak ini, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah, satu kita harus yakin enggak kataku.
2: Heeh. Yakin pasti menjalankan apapun itu akan lebih
3: mengalir, lebih mudah.
2: Tujuannya
3: benar.
2: Keyakinan itu tadi yang menonton kita membentuk sebuah tujuannya itu tadi. Dan setelah itu apa lagi?
3: Jadi setelah itu yakin dulu kataku. Karena gini, aku dulu ngomong sama suami, dulu ya waktu kita tuh belum menikah gitu kan, aku selalu ngomong enak nih ya yang punya duit banyak gitu kan. Pasti lah buka usaha, gak perlu nak mencari gawe itu nah, Bang. Dulu pernah ngomong kayak itu. Tapi setelah kita alhamdulillah punya modal, justru kita tuh berkelut di pikiran, buka apa ya. Terus, laku dah ya itu nah. Bener dak sih jalan nih? Kita tuh kan pengen jadi pengusaha, tapi kok kita jadi maju mundur. Dan ujung-ujungnya kami gak berkembang. Baik gak berkembang secara pemikiran, secara mental kami. dan secara usaha yang akan kami buka tuh di situ-situ terus.
2: Jadi mempengaruhi dia psikopikiran akhirnya menjamur ke dampaknya ke
3: mata. Sangat-sangat.
2: Kalau didiamin dia bisa berkembang.
3: Ya. Jadi disinilah kami berpikir, ya Allah, Bismillah ya Allah, ini sudah yang kesekian kali, tolong bantu ya Allah, modalnya tidak main-main. Nah kayak itu bang, aku pernah berdoa kayak itu di awal-awal. Alhamdulillah, yo berjalannya waktu, alhamdulillah berkembang dengan baik.
2: Ilham juga termasuk kayak ini, kayak Uja juga kayak hobi atau menciptakan peluang, terhadap ketakutan juga akhirnya terjun benar. Ternyata rugi betul kan? Waktunya tadi, tapi tidak patah semangat itu.
3: Harus jangan pernah patah semangat. Gagal coba lagi.
2: Ya terkadang kami cepuja ketika lagi down mental, apa sih yang bikin bangkit lagi? Nonton video ini tidak?
3: Kayak iya benar, benar.
2: Kayak siapa yang ditaranjam itu?
3: Oh, Dav, ya nggak usah sebut yang berbubut. Iya, yang nggak tahu.
2: Ngelihat konten mau sukses
3: gitu. Oh itu membangkitkan semangat. Iya. Jadi aku juga mikir nggak mungkin ujuk-ujuk sukses tanpa perjuangan. Nah, jadi pengalaman. Lihat lemaknya we kalau selesai lemak. Benar-benar. Jadi sekarang nih bang setelah buka usaha ini satu aku sering lihat video orang-orang yang sudah sukses. Jadi motivasi. Benar. Kedua, sering lihat motivator-motivator tentang berbicara tentang manifestasi, manifesting. Manifesting. Berdampak itu.
2: Itu ya, terhadap mental.
3: Ke dunia bisnis. Jadi mungkin bagi orang yang belum paham manifesting ya, mungkin ragu bang. Karena aku sebelum tahu manifesting kan juga, mari cuman merenung, berpikir, yakin usaha aku tuh maju sekedar itu, tidak menarik energi positif untuk usaha kita. Justru tidak, justru kita dengan manifesting yakin dan percaya berpikir bahwa usaha kita ini akan sukses. Aduh be, jalan keluar untuk melancarkan usaha kita.
2: Karena ada sih ada di situasi

0: Kalau usaha-usaha sebelumnya pernah tentunya Bang ya, sudah modal sekian, barang stuck di situ-situ lah, tidak bergerak, tidak berkembang. Wah, ini dikemana kayak barang ini? Bingung kan? Jadi pernah usaha baju yang aku cerita sama Abang kan, baju gamis, daster dan lain-lain, itu kan stuck tuh, tidak laku ya. Akhirnya aku puterlah untuk kasih ke orang-orang terdekat sih sebenarnya, yang ada ulang tahun aku kasih. Iya, sedekah sebenarnya itu kan. Itu sih Bang. Nah, terus kalau untuk usaha sekarang kan Bang, di Nuva Flora kan baru 4 bulan nih. Ya. Tentunya ada up and down kan. Masih. Di awal-awal itu masih semangat tuh tentu ya Bang ya. Tapi ada juga momen dimana aku tuh, kami tuh satu minggu tuh benar-benar enggak ada orderan Bang. Di awal-awal buka satu minggu. Baru kan. Jadi ternyata usut punya usut, iklan kami tuh gak jalan sama sekali Bang, seminggu full. Iya, berbayar. Ternyata iklan kami tuh gak jalan. Nah, di situ sempet tuh agak-agak ngedown sebenarnya Bang. Ya Allah, kok gak ada orderan. Biasa tuh dari iklan tuh ada becet masuk tuh, nanyo-nanyo. Paling tidak kan nanyo-nanyo, walaupun gak pesan ada yang nanyo-nanyo gitu kan. Nah itu tidak, yang nanyo gak ada, yang pesan gak ada. Jadi sempet ngedown di awal-awal. Tapi aku mikir lagi, ya Allah tidak boleh ngedown lagi. Mana sudah beberapa kali buka usaha, kok aku harus menyerah dengan keadaan lagi gitu kan? Nah, jadi
1: baru satu minggu kan tadi katanya.
0: Iya, lebih kurang pokoknya minggu ke berapa lah gitu kan. Pokoknya pernah sempet satu minggu dulu gak ada orderan. Jadi akhirnya bangkit semangat lagi, evaluasi iklan. Ya. Evaluasi iklan, evaluasi konten aku di TikTok, Instagram dan Facebook. Sama aku jalin relasi sama orang-orang yang terdekat lah gitu kan. Nah, akhirnya dari situ mulai ada lagi orderan, mulai lancar lagi, mulai berkembang.
1: Mulai masuk lagi. Tapi kalau buat bisnis terutama papan bunga ini, modalnya besar ya, itu harus.
0: Iya benar. Itu yang sebenarnya modal paling besar tuh di Armada Bang sebenarnya.
1: Jadi jangan solusinya
0: sendiri. Alhamdulillah adalah rezekinya nah, untuk rezekinya. Mengadakan si Armada itu, alhamdulillah.
1: Kalau dari apa ya, bahannya, kemenangan atau sisi baiknya untuk usaha floris ini, dia udah akan ada musuhnya ya.
0: Bener, itu juga ngapa pilih floris.
1: Nanti atau memang momennya lagi dekat tim aja, tidak akan rusak kan?
0: Tidak akan rusak.
1: Itu salah satu faktor yang apa ya, bikin kita tuh tidak membutuhkan modal begitu banyak. Kalau yang sudah jalan. Dan selain itu apa lagi tuh, sisi apa kita nyebutnya, sisi positif kali ya?
0: Positif.
1: Atau hal baik, nilai plus lah ketika kita memilih usaha di bidang floris ini tadi.
0: Nilai baiknya apa ya? Yang ya pasti
1: aset
0: sih
1: sekali beli ya.
0: Aset sekali beli, benar. Papan armada terus si papan bunga itu bisa sekali beli dan pakai berpuluh-puluh kali. Nah. Awet lah pokoknya, bertahun-tahun insya Allah. Paling kekurangannya Bang pudar warna bunganya tuh Bang. Warna bunga. Ada waktunya. Benar. Nah, jadi untuk sekarang kami kan baru ya di Nuva. Tentunya apa sih? Eye catching kami tuh ya, kami tampilkan yang papan kami lebih cerah dari kompetitor kan, karena baru kan bunganya lebih fresh gitu kan, terus fast respon 24 jam gitu kan. Nah itu sih, terus aku juga Bang ke customer-customer suka bangun relasi, meskipun aku tuh mereka tuh sudah pesen dari aku. Jadi setelah mereka pesen dari aku tuh menghubungi mereka lagi Bang. Aku bangun untuk follow up lagi kan, nanya kabar, kira-kira ada acara dah dalam waktu momen dah dalam waktu-waktu dekat ini gitu.
1: Nah itu termasuk strategi ya?
0: Iya, strategi itu.
1: Untuk bagaimana sisi pemasaran itu jalan kayak. Tapi kalau hal lain ada tidak selain itu tadi untuk strategi pemasarannya?
0: Strategi pemasaran tadi kan iklan ya. Terus juga aku tuh ngabarin ke orang-orang aku terdekat. Terus juga sempat masukin proposal juga ke kantor-kantor. Dan alhamdulillah sekarang untuk customer yang banyak order itu dari kantor-kantor pemerintahan Bang ada. Terus juga mahasiswa juga ada. Terus di samping papan bunga besar, kami itu juga ada papan akrilik.
1: Nah,
0: sebenarnya
1: kan lagi booming juga.
0: Bagi booming, iya.
1: Kalangan mahasiswa. Yang sudah nak jelang atau kompre.
0: Yudisium
1: biasanya apalagi wisuda. Itu waduh. banjirnya
0: tuh? Jujur kalau untuk Nuva Floris, kami yang lebih kebanjiran order sebenarnya papan bunga besar, Bang. Jadi mahasiswi itu justru ordernya yang di papan bunga besar. Aku juga agak kaget. Malah yang besar. Jadi aku juga sama
1: ngelihat informasi di sosial media tuh mereka tuh kayak sudah ada apa ya, misal geng atau bukan geng sih, kayak kelompok kawan akrab gitu. Mereka bergantian.
0: Iya. Benar.
1: Dan melihat ternyata Gen Z yang malah banyak order untuk di papan bunga besar itu bagaimana tuh?
0: Jadi Gen Z ini memang, Bang, menurut aku peminatnya tuh udah hanya ibu-ibu, tapi Gen Z juga luar biasa, Bang, ya. Jadi pengorder pertama papan bunga kami itu justru anak SMA, Bang. Anak SMA yang mau tamat. Apa ya istilahnya waktu baru pesan itu, Agit cantik. Aku gak tahu sih istilah zaman sekarang, pernah dengar istilah Agit cantik. Nah, ternyata Agit itu anak kelas 3 SMA yang baru mau tamat. Ada istilahnya, pokoknya awal-awal dapat orderan pertama kali itu si Agit cantik dari iklan Instagram. Pasang iklan dapat orderan langsung dari si Instagram tadi. Nah, jadi customer pertama tuh justru anak SMA. Agak kaget juga kan sebenarnya kan. Bukan harapan sih, kayak bayangan kami customer pertama tuh kayak pengusaha atau kantor. Iya gitu loh, atau kantor pemerintahan lah ya. Itu justru anak SMA. Dan di awal-awal dapet itu deg-degan, Bang. Bahagia deg-degan. Iya, serius ini anak SMA. Tapi alhamdulillah, dari kan kami awal-awal pesan kan harus ada DP ya. Dia tuh langsung DP, Bang. Oh, berarti Nianan ini. Oh, serius ya? Jadi kami kayak, Nianan apa ini anak SMA? Jadi kami tuh sempat cari kontaknya tuh di Get Kontak, memastikan kan. Kayak, mana isi anak SMA aja itu kan.
1: Belum kepikiran target pasar
0: di pesan. Bener. Jadi aku tuh target pasar kan kalau di iklan itu sesuai usia sebenarnya. Jadi range usia aku tuh di 22 kalau gak salah, 22 sampai 55 tahun. Jadi mereka lah yang menyebarkan dengan seusia itu ke kantor pemerintah, ke anak-anak atau apalah kan. Nah, jadi justru itu sih, aku juga heran ya, kalau anak SMA kan harusnya berapa ya, 17 ya. Mungkin dia pakai akun orang tua lah, mungkin entah mungkin dari orang tuanya yang dapat terus menginformasikan karena ya. Pokoknya intinya di awal-awal itu menurut aku agak excited juga karena tadi ya anak SMA. Jadi wah, campur aduk anak SMA. Senang pecah telur anak SMA BBM sen kan, kata aku, apalagi yang kantor-kantor kan. Ini peluang yang baik di awal yang baik lah intinya gitu kan.
1: Jadi ada keyakinan tambah. Untuk kedepannya lagi. Dan ternyata untuk di Nuva Floris kalau usaha punya ini selain papan bunga ada blower juga nih kan?
0: Iya, ada blower.
1: Kasih tahu ke pendengar kita juga.
0: Boleh.
1: Bisa menjadi sebuah referensi kakinya yang punya acara untuk ada kipas blower ya, gitu.
0: Kipas blower.
1: Ini ada juga di Nuva Floris ini.
0: Ada.
1: Untuk harganya mungkin bisa dari kita.
0: Boleh sebutkan?
1: Boleh. Siapa ini langsung kepikiran di pendengar kita.
0: Oke, bagi pendengar perempat ya, yang mau ada acara hajatan terus butuh kipas blower, itu bisa banget pesan sama kami Nuva Floris. Kipas blowernya per piecesnya itu 200.000.
1: Oke, itu hitungan 24 jam?
0: Iya, 24 jam.
1: Ready-nya ada berapa pieces?
0: Sejujurnya kalau untuk kipas blower, Bang, kami ini kongsi, bukan punya dewe. Ada relasi. Karena kami ini kan awal-awal buka tuh lebih berfokus ke papan bunga sebenarnya. Tapi seiring berjalan waktu selama 4 bulan, sudah berpikir, oh, kayaknya blower juga berpeluang, seru nih. Tapi tadi karena kami baru tadi kan, kami belum menambah si kayak produk baru nih. Tapi kami tuh jalin relasi dulu nih, kongsi sama orang, ambil nanti kalaupun
1: untuk target kliennya kemana nih untuk blower?
0: Wedding organ ya, WO gitu. Jadi dari mereka kerjasama. Terus tadi pangsa pasarnya aku pasang yang iklan juga tuh, blower, Bang, akrilik blower sama si papan bunga besar tuh aku masukin semua di iklan.
1: Okay. Untuk iklan bersponsor ini di sosial media kan?
0: Iya, sosial media.
1: Efek ini di mana tuh, yang di TikTok atau yang di IG?
0: Sejujurnya TikTok sih sebenarnya. Efektif, lebih efektif. Aku juga kaget lah, aku tuh masang iklan berbayar, tapi lebih banyak uang tau aku tuh di TikTok sebenarnya. Dikit-dikit kayak nanyo kan. Tapi kan kalau
1: berbayar juga
0: dah buat akun dewe. Jadi di akun TikTok aku tuh Nuva_sukses_berkah. gitu. Jadi ngapo sukses berkah ngomong-ngomong ya. Sebelum Nuva Flores ini kan banyak usaha-usaha yang kata kami jualan ini, jualan itu. Jadi aku buatlah di aku tuh Nuva Sukses Berkah. Kalau di scroll ke bawah itu ada beberapa jualan aku lah gitu ya, sebelum ya belum dihapus. Ya itu sih.
1: Jadi sangat membantu nih sosial media di sana.
0: Sangat-sangat membantu.
1: Oke, baik. Dan kalau untuk pemesanan mungkin gimana sih untuk all-nya supaya bisa tadi itu dapat layanan dari Nuva Flores?
0: Boleh dari WA, dari chat WA itu ada. Terus kalau dari iklan kan itu sudah otomatis nyambung ke WA kami bang. Ada tulisan misalnya kan pesan sekarang kan. Nah itu kalau mereka klik itu langsung otomatis nyambung ke WA Nuva Flores, tersambung langsung. Terus di TikTok, di Instagram, di Facebook itu juga aku cantumin link untuk WA. Jadi mereka bisa klik di situ untuk pemesanan.
1: Dan boleh tahu lagi ya kita supaya bisa menjadi penyemangat.
0: Boleh, boleh. Sangat
1: dan
0: boleh.
1: Untuk di Nuva Flores udah
0: pernah pergi dalam
1: satu bulan?
0: Orderan berapa ya?
1: Klien ya?
0: Jujur nggak terlalu hitung sih bang.
1: Iya,
0: amin. Nggak terlalu hitung sih. Pokoknya ya lumayan lah. Kalau hitung nggak terlalu kuhitung sih berapa. Tapi yang pasti ya mungkin 20-an lah kali ya. Soalnya gini bang, aku kan ngiklan ya. Jadi di iklan ini yang buat aku mulai banyak orang di iklan sama TikTok tadi. Nah tadi ngapa aku ngomong the power of media sosial. Nah dengan adanya media sosial inilah kami tuh mulai berkembang, mulai bertumbuh. Dan disinilah aku mulai, oh mungkin di Nuva Flores ini aku menemukan passion baru. Kalau mau bilang dari aku kreatif enggak, sebenarnya aku orangnya enggak terlalu kreatif ya bang. Kan kalau kita tahu florisnya harusnya orangnya orang yang kreatif kan. Tapi jiwa seninya tinggi kan. Tapi justru bang kalau menurut aku

0: benar. Jadi TikTok itu Bang mainnya bukan dari followers, dari viewers. Nah, kalau mau follow Bang, oh Bang cimit banget Bang. Followers aku tuh enggak sampai 100. Berapa ya? Rezeki. Cuman berapa puluh Bang followers aku tuh. Kalau mau lihat dari followers, ah apa sih ecek-ecek lah mungkin, maksudnya karena 50 be enggak sampai Bang. Sedikit banget itu sebenarnya. Iya pakai hashtag, terus jadi Floris Palembang, Palembang Floris, karangan bunga Palembang gitu Bang. Ah ya gitulah. Terus aku tuh nguploadnya bukan cuman si hasil papan bunga, jadi proses pembuatan juga aku upload, kayak di kontenin, kayak ada kata-kata karena berjuang lah bla bla bla, misalkan gitu kan. Jadi kan uang tuh mungkin ada yang penasaran. Kalau sebenarnya juga yang lebih berpengaruh tuh mungkin di hashtag ya. Jadi bukan pencarian Bang.
1: Iya Palembang kan.
0: Jadi aku sempat tanya ke customer yang pernah pesen dari Batu Rajo tuh pernah. Mbak boleh tahu dak? Atau aku tahu info Nuva dari mana itu? Hashtag kat? Ya udah dia pokoknya cari Bimba katanya. Aku tuh cuman iseng cari terus keluarlah si Nuva Floris. Jadi kalau menurut aku sih Bang itu lebih ke hashtag. Karena kalau dia Floris Palembang, Nuva Floris sebenarnya banyak Bang. Karena Floris di Palembang ini ada 200-an Bang. Floris banyak di Sumsel sih. Jadi kami itu dah. Tapi maksudnya itu pengusaha papan bunga. Lumayan. Jadi kami itu kan ada grup. Jadi ini Bang. Kami itu iya, jadi aku tuh kan buka usaha ini kan produksi papan bunga atau beli papan bunga nih di tempat yang memang sudah memproduksi si papan bunga. Jadi dari kami di Palembang. Jadi mereka tuh masukin kami ke grup Floris Sumsel namanya. Nah, di grup Floris Sumsel itu lebih kurang anggotanya tuh 200-an. Banyak banget kan Bang ya?
1: Anggota itu.
0: Iya, setahu aku owner, cuman entah mungkin satu owner tuh dua WA atau enggak tahu. Pokoknya di grup kami itu 200-an Floris Palembang. Ah, banget. Jadi kalau nak lihat rezeki nih, rezeki-rezekian Bang sebenarnya banyak saingan.
1: Kita di pasar kan.
0: Pasar 16
1: sebenarnya. Jual cabai, karena Mbak aku sama-sama jual cabai kan. Tapi tetap ada sudah rezekinya masing-masing.
0: Benar.
1: Begitu pun nah, berapa jumlahnya, jumlah pemesanannya itu tadi. Kalau memang kita punya keunggulan, kita punya strategi deh, we. Kita akan tetap jadi pemenangnya.
0: Benar itu. Terus kilas balik lagi Bang ya, di awal-awal buka Floris aku pernah ngomong kayak gini sama suami kan. Kita nih kan Floris baru ya kata aku. Saingan tuh banyak kan, sesuai dengan grup yang kita lihat lah kata aku saat itu kan. Terus juga papan bunga nih bukan kayak jual makanan yang setiap hari tuh orang pesan. Nah, aku tuh sudah membentengi diri, ada waktunya ada momen. Jadi aku kayak sudah membentengi diri daripada kecewa takutnya kan. Jadi sudah membentengi diri. Kita di awal buka satu minggu tuh seganding deh. Oh ya alhamdulillah karena baru buka, belum tahu siapa kita sih itu. Alhamdulillah Bang, di minggu pertama kami ada 5 orderan.
1: Minggu pertama
0: ya, dan itu dari iklan. Itu minggu mungkin kedua, ketiga lah mungkin ya. Karena sempat ada pesanan, enggak ada pesanan. Nah, itu kenapa Bang? Dan
1: ya, aktif untuk iklan itu.
0: Iya, iklan. Jadi itu tadi Bang, kami itu dapat dari iklan sama TikTok. FB pernah sih Bang, FB itu pernah tapi enggak banyak. Walaupun aku juga share di FB tapi enggak sebanyak di TikTok. Instagram pernah ada juga di Instagram, tapi tadi sih kayaknya lebih ke TikTok sih untuk saat ini ya sama iklan.
1: Gratis ya?
0: Iya, gratis. Yang berbayar cuma yang tadi aku pasang iklan berbayar tadi di WA, di FB sama di IG. Tapi beda lagi dengan aku buat akun. Sudah. Jadi aku tuh buatnya malah dari WA. Dari WA mereka menyalurkan ke IG sama Facebook. Berbayar dari situ. Itu Bang. Sangat efektif alhamdulillah.
1: Sudah di angka 20 itu luar biasa.
0: Satu bulan ya, bukan satu minggu Bang.
1: Sudah pencapaian itu.
0: Pencapaian ya.
1: Bisa kalkulasikan.
0: Eish. masih banyak lah Bang di atas kami.
1: Tapi ini mudah-mudahan akan menjadi usaha jangka panjang.
0: Insyaallah.
1: Karena kita yakin sesuatu yang awalnya baik itu pasti akan selalu menjadi baik ya.
0: Insyaallah.
1: Ketika kita menjalankannya macam-macam. Baik, dan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Puja. Jadi kita bakal break dulu untuk dengar ke beberapa informasi yang ada berikut ini macam-macam. Dan yang masih jangan kemana-mana, tetap di Teras MKM. Kami akan segera kembali.
0: Jeda Bang, minum dulu.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat

kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: gue walaupun ada sebuah lagi yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Tapi kita punya arti gitu, punya alasan atau punya filosofi. Nah buah Nupa Flores ini diambil atau digunakan untuk usahanya ini bagaimana tuh?
1: Oke.
0: Berawal dari mana?
1: Nufa itu singkatan nama anak kami, Bang.
0: Oh, iya.
1: Nufa, Nuaira dan Fatih ya nama anak. Kedua anak. Jadi anak itu kan adalah menurut aku sumber rezeki ya. Kita tahu anak adalah rezeki ya. Oke. Okay. Jadi ngapa Nufa? Harapannya kan rezeki anak-anak nih mengalir gitu kan. Seperti air mengalir deras. Jadi makanya dikasih nama Nufa. Dan dari awal-awal sebelum buka Nufa Floris juga aku tuh pengen, kalau punya usaha aku tuh pengen melibatkan anak aku. Yola tadi mikirkan yang cocok. Oh, Nufa kayaknya keren deh. Nuaira Fatih itu sih.
0: Itu ya. Dan kedepannya bagaimana nih harapannya untuk bisnis ini?
1: Harapannya tentu di Nufa Flores ini semoga dapat berkembang lebih baik,
0: amin.
1: Bang ya. Semakin mendapatkan loyal customer. Jadi tidak hanya sekali pesan papan bunga, balik lagi gitu, balik lagi, balik. Jadi setiap momen apapun bisa pesannya di kami gitu. Terus semoga kedepannya kami ini punya karyawan tetap, Bang. Karena sekarang belum ada karyawan tetap ya. Karena mungkin belum ada, karena baru ya. Jadi masih merampungkanlah bisnis di Nufa ini dulu ya. Kita matangkan dulu gimana lah kedepannya. Dan semoga nantinya ada karyawan tetap di Nufa Floris ya.
0: Kalau buat papan akrilik gimana? Tetap jalan?
1: Tetap jalan. Meskipun untuk saat ini orderannya belum sebanyak papan bunga besar. Papan bunga besar ya aku sebutnya ya. Papan bunga busa itu.
0: Tapi tetap masih ada ya resiko?
1: Ada. Masih ada.
0: Masih
1: bergoyur lah bener.
0: Tapi kalau buat apa yang blowernya itu tadi juga?
1: Iya jalan. Alhamdulillah jalan juga. Meskipun kami kongsi ya. Tapi lumayan. Kayak ini bulan Oktober sudah ada yang, ini Bang, sudah ada yang nge-DP. Sudah masuk. Nah blower ini orang ini juga suka sering pesan dadakan, Bang. Sayangnya. Jadi orang tuh kan blower nih lumayan sebenarnya, Bang. Pesanan di weekend. Karena nikahan kan banyak kan yang perlu blower. Nah kami tuh juga sering dapat orderan tuh dadakan. Sayang sekali sebenarnya kan. Kalau dadakan tuh kan biasanya kami tuh tidak ready kan dari partner lah gitu kan. Dari partner tuh tidak ready gitu kan. Nah, jadi itu sih kelemahannya juga untuk si blower ya, di bagian blower itu. Karena suka dadakan. Alhamdulillah kayak di, kata aku tadi bulan di Oktober kan udah ada juga, ada yang pesan dari jauh-jauh hari, ada. Dan juga
0: oke, okay. Dan tadi kita sudah nyebutin ya untuk rate di papan bunga besar. Sudah kita sebutkan belum? Kayaknya belum ya?
1: Belum ya.
0: Pengen kita sebutkan atau silakan kontak langsung ke admin?
1: Boleh, gak apa-apa. Dan nanti aku sebutin kontak admin.
0: Oh iya boleh.
1: Oke, okay, boleh.
0: Admin,
1: ya? Jadi untuk di kontak admin, langsung sebutin nomor ini?
0: Oh, iya,
1: oke, boleh, okay, boleh dicatat ya. Yang pendengar RRI Pro 4 boleh di kontak admin kita Nufa Floris. 08 13 6 8 8 8 3 2 6, okay. Itu admin Nufa Floris. Terus untuk harga mungkin rate-nya boleh aku sebutin?
0: Boleh.
1: Jadi kami tuh standarnya di 300 untuk papan bunga gandeng. Gandeng tuh isinya 2, iya sepasang.
0: Ukuran
1: 2x6.
0: Satu
1: gandeng 2x6 keseluruhan. Terus untuk single itu satu papan itu ada di 165. Nah, terus ada harga spesial nih, Bang, untuk reseller kami sebutnya. Alhamdulillah udah ada reseller nih sebenarnya. Enggak banyak sih, berapa ya? 4 atau 5 lah mungkin ya, enggak banyak, belum banyak reseller gitu. Jadi untuk harga reseller itu beda lagi. Nah, untuk tahu berapa harga resellernya boleh hubungi admin aja kayaknya, Bang. Iya, pokoknya beda lah harga reseller sekian, harga standarnya 300 165 sampai 300. Papan bunga besar, satu gandeng isi dua. Satu gandeng isi dua itu 300.
0: Itu juga termasuk jangka yang tengahnya itu tadi?
1: Benar, yang kaki ya maksudnya? Iya udah, itu udah include sama kaki.
0: Tiga sisi?
1: Udah sih, dua, cuman dua kaki. Kan satu papan tuh kan, satu gandeng kan dua papan tuh. Papan pertama satu kaki, papan kedua satu kaki.
0: Oh, jadi masing-masing satu?
1: Satu, masing-masing
0: bagian
1: satu.
0: Bagian
1: tengahnya enggak? Bagian tengahnya enggak. Cuman diikat pakai tali ya, biar mantep. Terus yang single tadi ya 165. Terus akrilik nih, murah akriliknya, gak mahal. Murcek banget. Under 100 lah, 75 ribu. Mulai dari 75 ribu, murah. Terus sih
0: lagi tren juga kan?
1: Iya lagi tren. Nah mungkin pemasaran di papan akrilik ya aku nih agak kurang masih bang, karena aku tuh lebih fokus ke papan bunga besar dan mungkin karena orderan tuh lebih banyak di papan bunga besar, jadi kayaknya aku tuh terfokuskan di papan bunga besar untuk promosinya. Nah mungkin insya Allah lah setelah ini kedepannya aku juga akan fokus ke papan bunga akrilik tuh juga digalakkan gitu untuk promosinya sama si blower. Jadi mudah-mudahan kalau blowernya juga banyak orderan, aku kami mungkin stok sendiri ya, nggak lagi kongsi gitu. Iya merintis.
0: Terima kasih Puja untuk waktunya. Okay. Sudah berbagi cerita dengan begitu sangat menginspirasi. Banyak kita juga dengan awalnya gimana orang kejata sampai akhirnya di titik ini juga di perjalanan 4 bulan jumlah klien juga alhamdulillah
1: meningkat berguyur lah.
0: Kita akan mudah-mudahan kedepannya akan semakin berkembang.
1: Amin.
0: Semakin banyak klien yang menggunakan jasa Nufa Floris yang pastinya.
1: Amin.
0: Dan untuk Instagramnya tadi di mana tuh?
1: Kalau Instagram Nufa Floris ada di nufa@nufa.florist. T-nya 2. Itu Instagram. Kalau di TikTok nufa_suksesberkah. Jadi akun pertama medsos untuk aku buat usaha ini di TikTok sebenarnya bang, Nufa underscore sukses berkah. Itu sebelum Floris sudah ada sebenarnya. Terus di apa tadi? FB. FB ada, tapi di FB ini agak kurang update sih sebenarnya. Aku lebih update ke TikTok sama IG sebenarnya. Ya kayak harus lebih diupdate juga nih di FB ya. Oke, di FB itu Nufa Floris. Oke. Nufa Floris.
0: Dicatat dan juga sudah diingat oleh Macu Bece yang tentunya mungkin dalam waktu dekat membutuhkan ucapan di papan bunga itu. Silakan kontak di Nufa Floris yang tadi sudah disebutkan, dan karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita untuk di teras UMKM edisi kali ini Rabu tanggal 9 September 2026 menuntaskan juga kebersamaan kita dengan Cik Ujang ya. Dan maksudnya Macu Bece kami nampak nih untuk di ruang dengan Macu Bece. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tak terus woy.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besar kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Warung siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sompat FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, kita biasanya di sini dipanggilnya Empo, ya.
2: Empo
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
2: Po.
1: Betul nggak sih ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe,
1: Baik, ya Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya.

0: berangin.
1: Iya.
0: Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat sangat menyengat.
1: Iya.
0: Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu
1: Iya,
0: untuk
1: betul, betul
0: ya.
1: sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
0: Iya.
1: Karena kemarau masih

0: di Fak-Fak itu di mana ya? Fak-Fak.
1: Oh, Fak-Fak mah
0: Fak-Fak itu di mana?
1: di Papua ya,
0: Oh,
1: beda nih.
0: Papua.
1: Iya.
0: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fak-Fak itu.
1: Iya, iya beda
0: Udah
1: ya.
0: 2 tahun.
1: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
0: Belum.
1: Belum, sama ya
0: Nanti
1: juga
0: mau ke
1: belum.
0: sana sama Mpok Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau ah, mau Ica.
0: Mpok Nana, aku
1: Yeah.
0: tuh seneng Mpok Nana kembali lagi di SBN gitu
1: Iya.
0: dong sekali-sekali.
1: Lah
0: Jangan
1: iya.
0: didangdut melulu.
1: Dia ngatur.
0: Gantian
1: Iya, iya,
0: lah.
1: iya, iya. Ya ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
0: Ya, betul, betul,
1: Oke.
0: betul,
1: Baik
0: betul.
1: kalau gitu Ica, nanti
0: Mpok
1: selamat
0: Nana, kan
1: disimak ya.
0: sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica
1: Ya.
0: mau pantun dong satu.
1: Iya boleh pantunnya.
0: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
0: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
0: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
0: Oke deh, makasih. Salam buat
1: Iya.
0: semuanya aja ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jen
2: Waalaikumsalam.
1: tadi belum menyebutkan nih line interaktif di sana, silakan
2: Iya,
1: Kak.
2: interaktifnya Mpok di telepon 0380833499
1: Iya.
2: dan WhatsApp-nya Perompak Kupang di 0811-3820-1043, Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi
1: Soe.
2: banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: Nanti
1: iya.
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu
1: Oke.
2: sebagai seorang budayawan, karena
1: Baik.
2: ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya.
2: Iya.
1: Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi
2: Iya,
1: mudah-mudahan
2: Mpok.
1: narasumber segera
2: Iya.
1: bergabung ya Kak Jen
2: Baik.
1: ya.
2: Masih kami hubungi lagi, Mpok.
1: Iya, baik kalau
2: Iya.
1: gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada line telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke line interaktif Jakarta maupun ke RRI Perompat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perompat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
3: Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana
2: Iya.
1: ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perompat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga
1: Alhamdulillah.
4: Bahas apa ya di Kupang?
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya Kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, Mpok, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir ada yang ingin komentari atau pernah dengar Kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum. Oh, belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber kau udah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung
2: iya.
1: ya Kak Jen ya?
2: Mpok, ini narasumber
1: ya.
2: Kita sudah
1: Oh, sudah
2: terhubung.
1: Terhubung. Baik
2: Iya.
1: kalau gitu.
2: Iya.
1: Ya, Bang Tahir kita mau

0: langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya.
1: Iya.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Taher. Ya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya Kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang Kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama Kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu Kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
3: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu Kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya Kota Soe, nanti kita

0: Saya lanjut ya kak ya.
1: Iya, iya.
0: Ya.
1: Iya Bapak.
0: Jadi, silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan Kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe onaim huem nanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil. Dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
1: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari mis komunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
0: saya tidak setuju dengan itu
1: pernah. Iya.
0: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis.
1: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
0: Ya,
1: iya, karena
0: perlu diluruskan.
1: iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya.
0: Ya.
1: Nah,
0: Dan
1: iya, lanjut Bapak.
0: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi.
1: Iya.
0: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu.
1: Iya.
0: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
1: Iya.
0: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap 20, kali
1: betul.
0: Ulang tahun,
1: iya.
0: Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
1: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
0: Ya, ya.
1: Ini
0: kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Suidmi dan Timur itu di Kapan, pemerintahan Suidmi dan Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
1: Iya.
0: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
1: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
0: Iya.
1: Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya. Ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo itu seperti apa Pak Pina?
0: Ya. Baik, jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
1: iya,
0: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi tahun 1906 Sanbai besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang Timur Tengah. parah. Tapi tahun 1906 kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai tiga yang patungnya di Kupang. Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
2: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe, kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
0: Betul. Itu kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, ya namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penghijil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu. Kak
2: Baik, iya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di ya di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Mariana cantik.
2: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
3: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini sudah lama tak bersua. Aduh,
2: tadi Pak Lopa. Iya, silakan.
3: Cigu, halo, Kakak Jenny cantik.
1: Cigu. Sama
3: halo juga, kirain kakak Christine, taunya kakak Jenny hari ini ya.
1: Yeah.
3: Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga?

0: apa namanya, kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya, ini asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya, pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya. Pakai pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke-apa Radio Republik Indonesia ke-81. Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih
0: banyak. Selamat siang, jam sore dengan Cigur.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
3: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
3: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Gitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wish of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebisi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu satu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafinisin Uemnenum Onai. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Huemnanum Fafinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di Timur itu ada raja tertinggi atau Wish Amnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita. Sedangkan

0: Tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Toei ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo, sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya itu tengah. Suite itu selatan, Miden itu tengah, Timor itu ya Timor. Jadi di Indonesia kan jadinya Timor Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena
2: kota
1: di sana
2: dingin.
1: Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
0: Dingin sekali kalau ya kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah, iya. Ini
0: ya,
1: ini
0: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali,
1: dingin
0: sampai 12 derajat.
1: Iya.
0: 14, ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
0: Ya, baik. Kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh gunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar. Tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak, dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
0: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa, itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu, dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata seperti ada air TGP, ada banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok, ya, jeruk manis
1: minuman khas di sana ya. Heeh.
2: Ya. Jeruk soe ya.
1: Jeruk soe.
0: Alpukat. Ya, di sini alpukatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, alpukat. Menarik ya ternyata ya.
2: Ya, Mbak Mariana harus main-main ke ya, kota
1: Soe
2: ini.
1: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Mm-mm. Sebentar. Oh iya. Ini Oke, Cik Guria saja titip Mm-mm. salam begitu. Mm-mm. Masuk lagi begitu ya menurut Mm-mm. dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
2: Ya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali di 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya. Sebelum masuk ke segmen terakhir ya, Kak Jen ya. Dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu. Setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Openope selaku budayawan timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Iya. Maaf, salah. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po peringkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di Mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kenapa kita peloi? Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Assalamualaikum.
1: Salam,
0: sama LL. Di rumah dong. Bukan panas anget berengkem main cek. Iya. Oi. Oh, pantun. Pantun be. Nah, ya, jalan-jalan ke seberang. Ada kucing pucuk genteng. Dari dulu sampai sekarang cuma Cek Ilham yang paling ganteng. Oh, jangan dong. Enggak, baru muat sekarang lah. Sambil mencet-mencet telepon tadi ngapalin. Oh iya. Ayo gatik lagi Cek. Siko itu ya dulu. Untuk besok pula. Asik.
1: Oh.
0: Oh, nyambung dikit. Iya. Oh. Apa tuh? Masih baik. Iya, di puskes itu masih nuruti nomor antrian tuh. Kadang juga ada juga yang nerobos-nerobos baik. Iya, kita duluan datang dilewati. kadang kesel. Kita mau anak sih kan. Kita duluan datang, nomor kita dilewat puang ke sana Cek Ilham. Ih, bukan lagi. Lagu ini be, apa? Aku dia. Aida. Ya, lagu dari Jawa boleh Cek, Jawa Barat. Nah ini, Nia dan Niati, Jalir Janji Cek. Jalir Janji. Dari Nia dan Niati. Oke, terima kasih. Semoga Cek Ilham tambah ganteng, pokoknya tambah sehat terus, banyak duit dong. Terima kasih Cek Ilham. Assalamualaikum.

0: Bahasa Anja si Ilham. Anggita si Ilham. Iya si Ilham. Baik-baik saja. Iya ya. Pantun WC. Beli es biar lego. Jangan lupa beli kacamata. Sebanyak-banyaknya lanang yang single. Cuman kakak yang ada cinta. Asik dak pantunnya jalan. Apa tuh? Ayo. Cakap. Tidak. Jangan dipaksa-paksa. Iya, agak mentah tengah pula. Masih celah di mana-mana masih kok. Ya, limpom di rumah sakit kan. Di antrian itu loh. Di kantor lurah itu kan antri juga kan. Oh, banyak lah, enggak disebut ke satu sih kok. Iya. Yang antri di WC POM juga kadang kalau penuh juga ngantri juga kok. Iya, budaya kan antri. Oke. Okay. Lagunya dari lagu Wakdola be Besanjak. Bentar tak aja dulu. Bukan. Yang ada ini nah. Cain lah liriknya. Ayo lupa, cari be ada be cek. Tidak, Sanjo. Aduh. Ada cek. Siapa? Apa? Dia dari lagu sang ini cek wangi.
1: Apa?
0: Dia cek lagu ini. Aduh. Tukar itulah kalau tak kata. Ya sudah itu ya. Untuk terima kasih ya.

Halo, Bu Sanjo ganteng. Tuh, cere dia, Haji Ilham. Wah. Ya Allah, cek. Oh, ya. Memang dulu rindukan itu. Sangat merindukan. Kadang kala aku menangis, cek. Karena kehilanganmu. Iya, cek. Aku bertemu lagi, cek, di sana. Woi. Ada pantun, cek. Nah, untuk apa rambut panjang kalau tidak disuci rapi? Untuk apa berkata sayang kalau tidak dari hati? Iya, cek. Ya. Kalau nyampe deh. Ya. Iya, yang masuk tu cek, jarang mandi cek. Iyo, masuk lah cek. Ada lagi cek, pantun cek. Anak ayam bercakar-cakar, anak ulau berbelit-belit. Ada bujang besar kelakar, nak berbini dek katik duit. Lagunya ini baik cek. Rindu sampai katulang. Iyo cek. Lagu daerah Padang cek. Iyo cek. Iyo kalau nyampe nang ketulang tu cek, berarti rindu nian cek. Iyo lah nyampe ketulang. Iya. Sangat merindukanmu. Ya. Untuk Cik Ilham, selamat bertugas. Semoga selalu lancar di sini, Cik ya. Ya, sehat keluarga. Ya, Assalamualaikum, Cik Ilham.

Konservasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ashley llevan. Ya bukan lagi dalam. Ini panasnya lumayan banyak dibilang tinggi juga suhunya di alam ya. Iya. Sebenarnya kalau antri itu ya dari dulu nyampe sekarang ya masih ada baca ilham kan. Iya, baca kita temui. Soalnya tadi kan lah sudah disebutkan kan di tempat-tempat umum, tidak di puskes itu kan ada kan. Tapi kalau nak berobat, baca ilham. Oh masih ada, tentu ada. Coba ini teka-teki teko bae. Nah ini apa? Ini sikok rumah, sikok penghuni. Apalah? Bukan. Saya madai. Bukan jalan. Bukan. Nah, bukan rumah siput. Iya, umang-umang terang itu kan. Nah, luar rumah di luar, tamunya di dalam. Apa ya? Kayaknya ini aku lagi nih, belum cair ini. Oh, mungkin apa lah ya? Kayaknya belum ini celam. Apalah? Ya. Hai. Baik. Jadi aku ada juga ini, ada sikap lagi. Dan dalam kalimat ini itu ada dua jawaban celam ya. Yang sikapnya kalimat pertama ini jawabannya pertanyaan, yang kedua jawabannya. Ini contohnya kita ambil baik. Cek gaya membeli. Lagi dulu. Cek gaya pergi ke titik-titik untuk membeli sayuran. Nah, yang kalimat keduanya ya sama baik. Cek gaya pergi ke titik-titik untuk membeli sayuran. Hah? Betul, yang sikonya ke pasar. Yang kedua, kalimat kedua kan jawaban. Yang pertamanya titik-titik pertama apalah? Itu pertanyaan yang titik ini, yang jawaban kalimat pertama. Untuk membeli sayuran. Ke pasar kedua, kalimat kedua. Kalimatnya sama baik kan? Nah, kalau kalimat pertama isiannya agak jadi cak pertanyaan itu.

Cik saya pergi ke titik-titik tadi apa lainnya? Iya betul, Cik Gaya pergi ke pasar untuk membeli sayuran, itu betul. Itu jawaban kalimat kedua. Ya, yang pertama tadi apalah jawabannya? Jawabannya kemana? Iya, ke titik-titik tadi jawabannya kemana kan? Cik Gaya pergi ke mana untuk membeli sayuran? Nah itu kan pertanyaan. Nah, keduanya, Cik Gaya pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Nah, mana sama pasar jawabannya? Nanya dulu, apalah ya? Aku lagi mikir juga tadi tuh. Caknya kita serahkan sama yang di belakang Bella ya. Biar kita berbagi peningnya aja ya. Coba lagunya ini baik. Yang agak mau sini. Apalah ya dari Sumatera Barat juga lah ya. Tapi Sumatera Barat dah ini. Jawa Barat baik Cik Imam. Kabogoh jauh. Kabogoh jauh dari Jawa Barat. Betul judulnya. Adalah kalau penyanyinya tuh dia tuh ini Wong Duo Cik Elam. Aku udah tahu kalau penyanyinya. Tapi judulnya betul lah. Nah, dah betul. Biasanya kalau aku request juga itu kamu kau jauh. A K B O B G O G H. Nah, ada kan? Oh. Ya, itu baca lam ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.

Halo Bu Sanjo, jalan-jalan ke Amsterdam, ketemu lagi dengan Cik Ilham. Nah itu gue Cik Ilham pantunnya. Singkat jelas aja Cik Ilham. Teka-teki, apa Cik Ilham Cik Ilham ada tak? Oh, aku tahu Cik Ilham. Dua lagu tak kalau tertembak? Tukang beca, Cik Ilham. Hah? Oh, bukan tukang beca. Tamunya di dalam. Ya, tukang beca. Tukang ngoplet. Tukang angkot. Tukang ini. Tukang... Gak tahu Cik Ilham. Wah, sama baiknya lama sama dengan beca. Udah beca dulu makanya tuh, latuannya di luar, tamunya di dalam. Iya lah, salah satu. Iya, Cik Ilham yang punya pertanyaan. Nah, berhubung itu, Cik Ilham lah, dah. Saya kata kira Cik Ilham lah. Lagu dari Jambi, Cik Ilham. Ini sama-sama gila Cik Ilham. Iya, mak musik itu Cik Ilham. Agak kerege-regean ya. Ya, ya. Terima kasih itu Cik Ilham ya. Singkat banyak yang nak masuk nih. Terima kasih Cik Ilham. Assalamualaikum.

bertanya ke Ilham. Nela, oh. Apa dia bukaan? Iya, ya. Wajib cek Ilham, ya? Waduh.

ini apa ya, luas, hijau, tengah-tengahnya putih. Mendekati

Aram. Orang. Alu si, dia orang betul. Apa dia lah? Hai, yang baca ni aneh. Hai, cik Ilham baca ni ambil balik ke? Nyambel. Rokian. Ampun. Ah, ini karya sendiri. Jadilah Cik Ilham. Yang nelpon selanjutnya be. Kebile-bile. Masih dong. Di semua tempat di semua kayaknya. Di semua tempat. Iya kagak boleh itu. Nggak sopan. Mau aci Cik Ilham yo. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.

0: Abang, abang, bang, oi bang, ngapo abang nih diam bae? Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak, apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak,

0: Kita cari cicak dengan kodok yuk bang.
1: Kau nih basing be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku nih juga kepengen.
2: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?
1: Nyanyi.

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Wang. Wang enak sekete Allah ya, nak tampili mudi erang dah. Bang seginyang ya, tentu lagi lah malam dah. Dan kalah luk ya. Beko yang pun agak ganang kan dua-dua ya lah kau. Dendang kau kan.
0: Ha kan, tahu orang kan.
1: Biarlah.
3: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Waalaikumsalam, Bepadu, pilih lagu dangdut. Sama Jafauzan. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kalau asap sama baik kena juga, Cek. Dekat sini ada juga yang kebakaran kemarin itu. Sampai juga helikopter diturunkan juga kan untuk nyiram ininya kebakaran. Apa? Oh, Ida. Ya, dia dari lumayan jauh juga dari kita ini, tapi ke Jumat juga dari sini kan tetangga desa bae. Heeh. Ya. Kalau aku kalau masuk angin ini galaan malan nggak minyak angin tuh kita gosok ke perut kita aja, Rafif. Ya ada beberapa kesempatan juga pernah dikerik tapi lebih jarang sih, Rafif. Kemudian kalau kita masuk angin yaitu tadi dalamnya angin kita oleskan ke ini perut kita kan. Kan kalau kita masak angin tuh kan kadang perut kita ini kembung cek ras ya. Nah, diinjuk minyak angin tadi. Jarang. Ya pernah juga beberapa tapi lebih jarangnya cek ras. Ya itu baca Rasid. Ya. Ada nih yang cek Rasid takut nih termasuk cek itu juga. Ya lebih kurangnya cek itu cek Rasid. Ya sebenarnya pajak juga kita kalau biar lebih enaknya lagi kita sambil minum-minuman minum ini kan yang hangat-hangat ya itu nah. Enggak bisa ya lebih kurangnya itu tadi kan pajak juga kita muatnya sendiri Cak Kasih. Ya. Coba Cak Kasih tadi tuh kedengar

Katanya ada bebas dari Roma ya. Ada tak tadi? Apa aku salah dengar tadi? Bebas ada tak tadi itu? Apa aku salah dengar Pak kan? Oh kate ya. Oh ya sudah ini Bella yang begadang meja kasit. Ya. Biasanya begadang itu sama sikoknya pecah menyebabkan masuk angin kan. Nah jadi kita sambung ke begadang baik. Jadi jangan sering-sering begadang kan. Nah itu gak usah ditanya Cik Rasid. Cik Nyo dia ini malam gak tidur, siangnya tidur dia. Nah Cik Rasid. Galaknya ngepasi Cik Rasid. Ya ini dijamin ini radio rusak Cik Rasid. Iya lah jadi pukulnya ayo. Rugi sendiri Cik Aspin kalau mukul radio kan. Ah bukan lagi. Kalau dia ini sekarang lagi ini senyum-senyum kan. Senyum-senyum tawa-tawa sambil garuk-garuk kepala Cik Rasid. Lagi tanya sama Cik Rasid asal dia mas kan. Kirim-kirimnya misalnya buat galau-galau pendengar perempat baik. Mudah-mudahan kita galau-galau diberi kesehatan, kemudahan rezeki, diberikan rezeki yang berkah barokah. Ya, caknya itu baca kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum. Ibu saya di Gede, di HP C. Katanya, jelasin di HP U, udah. Halo. Jelasin di HP bisa agak dikit. Halo. Dari PT Perabe, terus terang sajalah. Iya, pokoknya dikerik, diobat, tidur, dem. Iya, nah, dapat saya denger di HP nian, udah. Gemeresek radioku. Pokoknya di PT Perabe, ya. Nah, PT Perabe, dikerik saja, langsung minum obat, tidur, itu be. Iya, ada kata yang lain, cek. Ya, itu BC. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepadu minta lagu dangdut dengan Cik Rafid ini. Mau pilih? Mau pilih? Ya aku tak duit bae. Ya, tak duit aku, tak duit bae aku ya. Cik Rafid apa kabar? Setuju nih anakku kalau di perempat nih. Masuk bakso diri. Bukan aku nih Johan. Bukan Mang Johan. Bukan. Hah? Oh, cing-cing aja. Aku dari Bangun Jaya aku. Iya, serius aku. Kenapa suaraku bunyi bujang ya? Iya benar nih, ada cara suara aspin ya. Iya kemarin tuh masuk radio aku nih itu, mengasih angin-anginan itu. Iya kadang-kadang dapat, kadang tak ada. Iya, saya gitu. Enggak laku kerek-kerek ikerok deh kan, anginan kan. Dikerok di. Ngambil cepat ya dikerok di, dikerek aja diri sih ya. Iya, dikerok di. Sekiranya lama-lama sehat ya. Itu yang nomor satu itu. Iya, ngambil mudanya dulu aja. Baru nyari obat, obat warung kan. Gitu kan. Jangan begadang, tapi jangan. Jangan cap pauzan tadi kan, begadang tak usah lah. Ayo. Tak maju. Tak maju, tak maju. Lagi lah. Yang mamang tadi, apa yang baru masuk tadi mamang tadi? Lagunya tadi. Nah, apalagi nak terus terang saja tak usah. Iya, terus gelap lah ya. Aku minta lagu itu, Beh. Jarang-jarang kita dengar ya. Tadi ada cara sih lagu yang bebas tadi, yang diminta pausan tadi. Ada sebenarnya lagi disebut tadi. Tapi aku bukan yang minta bebas. Tak boleh bebas itu ya, itu perih ya. Aku tak minta keangkuhan tadi ada kan. Aku minta keangkuhan baik. Iya, iya itu bukan kerenungutan bukan, itu John Pye, John Pye. Kerenungutan Pye Raman itu kan. Iya, iya, ada lagunya ya. Iya, kenapa tak belajar singgah ke rumah. Ah, saya minta ganjel kaki dari belakang. Eh, mak mana lah? Oh. Oh, masuk angin juga berarti. Tahu tik pang pen, apa saja itu ya? Mau tidak tu, itu apa itu? Dia pengen itu mang masih. Si, jauh dari aku. Iya Cik Rasid. Iya aku kirim untuk galau-galau ya. Karena kita pagi tema jadi agak makan waktu ya. Nah jadi aku kirim untuk galau-galau tanpa terkecuali ya. Mulai dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat ya. Galau-galau itu ya. Kenal galau kan? Ah, buat Cik Rasid, badan keluarga semoga sehat selalu, banyak rezekinya, lancarkan segala urusan usahanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berpadu berpilih lagu dan ini aku ngan jajan ya ini SP2 oh CF2 ini CF2 lama tak masuk ini CF2 apa di tengah oh ya ya SP3 apa di tengah ni. Ambillah sehat. Yo, teko cakap lah lagi sini dia. Oh, asun, jangan tulang apa itu. Aku tu pun hece je lah sampai jam 7 aku. Lah dah baca. Mantap lah gitu. Mantap lah gitu. Dia ni ya aku. Nak ini ya. Motor ya. Eh dia aku. Kedalan. Ini tak dia bikin tagline lah pokoknya. Ucapan ini, ucapan ini kan untuk sehari-hari kan. Kalau masuk angin, masuk ke mana lah angin kan? Kalau aku jelasnya jarang masuk angin. Masalahnya ini ya tuh angin tuh sakit ini asap banyak. Kalau aku cara sedih keras pembasinya. Kalau kita bukan kita hilang ya. Yo, dan keras mas ini masuk rumah makan gitu sehat jadi kan. Kalau kita cara sedih masih mending jarang. Kalau asap jangan. Jadi kan kita halangin lagi dari depan kan. Angin itu masuk kan. Jadi itu kan pagar kita banyak masih kan dia habis. Kemungkinan udah sih. Tadi keras kita ya makin lagi cangkul biasanya pun nah, sudah digerik tuh waktu apa lihat di mata dulu lah kasih obat lain iya dia kan anginnya masih jadi kita tumbuh dengan makanan betul dia betul dia yang cowok gitu kan. Ya. Ini saya ya, Pak. Dari itu bayangan saya lah. Iya. Lagu-lagu ini ya, Pak. Kakak Simon ya, duduk. Cesku. Remek. Mungkut. Itu Maggie Z ya. Maggie Z ya, dari itu bayangan. Basing lah ya, pokoknya dari itu bayangan atau dari kira-kira tersebut. Iya, baik sih. Iya, banyak baik sih ya. Ada yang lanang, ada yang betina. Kalau Mang Arifin, apa? Oh, sudah. Yang lain ya sih? Yang penting judulnya itu. Ada apa lah, deh? Ada yang sih, ya. Aduh.

0: jelas, tapi jadi lumayan. Nah itu beran nih, ya beran nih, beran sama beran nih. Oh, Bang Pen. Kali main klaim sama Bang Pen ke rumahku kan, itu Bang Pen. Bawa itu kan, bawa itu ya. Jadi kita tak mau stigma ya. Bawa ini. Hah? Iya. Jadi kalau Bang Pen sini, kita ke studio. Nah, iya. WA lah di kelas itu. Tempat ke waktunya dulu kan. Kayaknya satu ya. Untuk ini Nadia ya. Yang lagi di berusaha ya maksudnya. Nah, untuk yang buat Jody itu ya, yang di Pajo ya. Iya, makanya aku nyebutnya itu kan. Untuk mengerik itu nangis itu lagi lah. Untuk Siti ya. Rizwan ya. Siapa lagi ya. Tapi itu lagi ya. Pauzan dari Mas ya. Emang hati ya. Emang penggu dua sudah ya. Gala-gala lah ya rasanya. Iya. Tapi gue gak terlalu banyak-banyak lagi. Nunggu gue. Ya Pak. Untuk gala-gala ya. Selamat sore ya. Rasanya selamat tugas ya. Saya selalu ya, kapan-kapan lagi ini cek dalam ajak ngumpul kan ya, di mana ya. Dalam. Ada? Ya, lagu tadi? Aduh, ya. Nah, coba kira-kira, ya, nak tolong dulu ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, betulnya lagu dangdut. Oh, ICS-ku. Dapet, insya Allah dapet tuh lah. Kalau udah dapet ya dapet malu biasanya. Iya. Ya pernah lah. Iya. Aku tak tahan di kerik. Aku ni penggeli wong ni soalnya kan. Nah, jadi, oh tidak juga. Mahendra tu, dia tak penggeli mati rasa tapi kanji dia. Tak dipitung dia tu kan. Itu mati rasa kan lo itu tak ada penggeli tu. Tapi kanji juga dia nya. Kalau aku cek rasit, biasanya aku biar kebaik. Yo kakek dia, sembuh ya wek. Paling aku minum obat kan. Nah, gak tuh aku ambil caro alami, alami rumah. Iya. Dia keluar ke bayang angin ya. Iya. Iya, iya. Aku betul ke angin ya. Iya, gak juga. Kan gak perlu, aku rasa tau gak lo, aku gak perlu dia. Kalau gak lemak pun lo nyebutnya kan. Iya. Ya kalau aku biasa aku minum obat be paling kan. Kalau dikerik tuh memang lemak cuma aku tak tahan. Aku sakit iyo belio dia tuh kan. Jadi aku ini baik obat-obatan beda tuh aku biar ke be aku talak ke baik. Sakit pada waktu pada masanya angin itu nak keluar kan dia keluar dewek kan. Nah, sembuh dewek dia nya. Iya. Aku bertahan, dia aku kau sampai di mana kau bertahan di dalam badan aku. Iya. Nah, dia datang dia keluar dewek dia kan. Tidak juga kalau dia ringan, biasa tak ada aku biar kebaik. Kayak itu kan. Tapi kalau tak ada ajaknya senianan jadi kan, baru aku minum obat. Kayak itu kan. Paling kalau tidak, ini be, gosok-gosok be. Pakai ini kan, minyak, bayi seminyak lah kayak itu kan. Yo, aku rasa kalau pakai oli aku ini bukan. Ya, minyak-minyak angin, minyak kayu putih, kayak itulah nah. Nah, itulah aku tuh bingung juga. Uang masuk angin di gosok pakai minyak angin. Kamu kayak ini, nah. Kenapalah uang sakit pala, eh? Kapan dia ke dokter? Yang disuntik di pantat. Nah, itu. Iya, uang sakit kepala, bening, kan? Apa, masuk angin, apa yang disuntik? Pantat dari sasaran itu, kena suntik, kan? Tidak apa-apa, lebih cepat itu biasanya. Memang lebih cepat. Saya rasa aku ingat dulu sakit ya. Nah, kan dokter tuh nunjuk ini galak tak suntik. Kadang itu tak galak ini mak ni tadi yang rewang ni tadi. Yo, tak apa-apa dok, suntik baik, katanya suntik baik. Tapi memang cepat dia reaksinya macam itu. Kan obat tuh langsung ke pembuluh darah gitu langsung kan. Kalau dimakan kan dia harus dicerna dulu, diserap dulu. Kalau suntik kan langsung ke pembuluh darah dianya kan. Nah itu, suntik itu memang iya, lebih cepat. Kalau tahan, kalau ini, iya. Karena kengeng disuntik nangis kadang kan. Iya. Sudah itu, Be. Iya. Tidak tahu aku yang itu. Oh dia tuh tak usah. Dia tuh jangan kecontek di kapal. Biar lagi senang dia. Belum masuk dia. Ada sana menigo. Kalau dia belum masuk ada sana menigo. Kaki dibalasnya aku di belakang ini. Iya. Aku lagunya yang ini bye. Yang agak melincah dikit tadi. Aduh, gini saja anda teh, galon tadi. Nah, aku mabe, aku minta galon ni. Aku bukan ngatoi Mang Helmi. Kaget uji Mang Helmi ngatoi aku. Cak yang ngomongnya aku galon ujinya. Gagal move on. Iya. Itu pada kenyataannya itu, tapi kalau kekiniannya, bahasa keren kekiniannya galon itu gagal move on. Tidak, dia tuh anak baik-baik, dia tuh gini saja. Lemak gitu tuh bercanda saya tuh. Bercanda. Iya. Ya, kakek belakangan antri. Ya, ini nah. Wong woi sama ini. Aku ngirim dikit gue untuk Mang Hendra tadi. Yang masuk tadi ada Mang Helmi ya. Ya, gede gitu itu ya. Terus ada siapa lagi? Putra Banten. Putra Banten ya. Ada Fauzan juga tadi Jaita ya. Yang lagi menunggu-nunggu juga ini ya. Nah, yang dua hitam ya, dua sejoli itu ya. Mudah-mudahan tidak cak masuk tuh hari ini kan. Ya, Mang Adi sudah rame. Terus ada Mang Ujuk dua-dua, Mang Pen dua-dua. Wah, Pen. Oh, kok lagi demam tadi ya. Nah, ini agak jauh nih ada Cik Diva agak monitor juga ya. Nah, Cik Diva ya, di situ sama Cik Ujuk Soleh di situ kalau-kalau ya. Nah, kirimnya kalau-kalau berlari, Cik Rasa Teh, Mang Napi ku, jangan lupa, Mang Napi, Mang Napi, Mang Napi ku. Iya. Nah, ini kaget, nah, spesialnya lebih mengejutkan lagi, ini kaget. Nah, dia lah denger nih, lah nunggu nih, kan. Pian. Oh, Pian, Oh, Aian. Ayan. Nah ini hari ini aku spesial untuk yang luar dari biasanya ini. Si yang budak ini kepengen di spesial. spesialnya weh. Dia gak jalan-jalan lah direkamnya ini. Untuk Adi Pitung ya. Sudah di. Nah Ina. Aku spesial nih kau. Dan Aisyah. Oh iyalah jualan kamu Aisyah. dia nak dengan air sama pun dia main pun nak minta special dengan aku ni tadi. Oh tidak, ini triknya ni, mungkin taktiknya eh. Supaya Aisyah cemburu, bagi Aisyah marah dengan dia, nelpon dia macam itu. Kau caro, kau tak caro kimon kau juga. Iya, tak apa-apa kan, bebas galo, bujang. Tidak bahaya kalau macam itu. Iya, itu tak rasa deh. Yang belakang lalu gue. Tak cakap saya sambil tugas deh. Semoga cakap selalu ya, bahasa Tuhan dia di rumahnya ya. Yo. Saya ngatoi ini caknya. Marah manggil ni ya, kayak ngatoi dia. Iya. Yo. Coba cakap saya teh. Yo. Ay, jadilah. Aku ni tak tahu kayak marah uang aku di belakang. Ya memang itu yang aku manggil yang ribut ya. Ayo kita cek rasit. Ya udah ya. Yo, assalamualaikum.

Waalaikumsalam, Cik Rasid, apa kabar? Aku Cik Rasid. Hai, siapa baik Cik Rasid boleh? Ha, Cik Rasid. Iya dong, masa uang putri. Alhamdulillah sehat luar biasa Cik Rasid. Iya, lagi siap-siap nak ngopi, Cik Rasid. Nak ngopi. Iya dong. Hah? Belum. Baru sudah dibuat, panas.

melepuh kayak rasa deh. Apa dia? Oh, baru nak nanya apa dia temanya. Di gosok-gosok deh kayak rasa. Pakai punya angin kayak rasa. Pakai apa emangnya? No, ha? Astaga, kejamnya. Pakai batu bata. Melo-melo. Iya, cek. Tidak juga. Cek rasa pakai asahan, pakai batu bata.

Lagunya yang Imam tadi deh, Cik. Senang orang bulan, kalau gak salah. Senang orang bulan, Cik. Rasit baca pertanyaan tadi. Nah, ada tadi. Oh, iya. Iya, melo ini. Apa ngomong di kosok-kosok tadi, melo? Apa dia belum ngomong itu secara? No, radio ku kecil sudah. Kenapa sih? Duet Tamoy, Evi Kamala kalau tidak salah. Nah, coba nyanyi ke dikit secara. Oh, astagfirullahaladzim. Kok penyasar ke situ? Bukan cak itu. Cak mana? Dirimu bagai. Oh, bukan juga. Oh, kirimnya untuk galau-galau baca rasanya. Yang sudah masuk, yang belum masuk, yang masih nak masuk, yang tidak bakal masuk. Iya.

dekati di Shopee. Banyak cara sih. Iya. Itu nak beli yang merek cek mana be ada galau di Shopee tu cek sini Mang Pen. Oh iya nyebut merek kamu. malah di gendong kita cek rasit. Oh cek rasit itu kenapa? Ya pokoknya untuk Mang Pen berapa lah nomor WA nya itu kan nak telepon ke mana? Salam kangen deh pokoknya untuk Mang Pen dari kami. Bukan lagi Mang Pen, ini Cik Rasid. Iya, mamang kesayangan kami tuh. Semoga kalau ke Palembang jangan lupa ke rumahku juga Mang Pen. Iya. Ngumpul kita. Iya, pokoknya untuk Cik Rasid, semoga sehat terus dengan keluarga-keluarganya. Semoga bahagia selalu Cik Rasid ya. Untuk yang pokoknya itu banyak Cik Rasid. Iya, selamat sore, selamat beristirahat. Untuk Cik Rasid, terima kasih Cik Rasid. Assalamualaikum.

Pepinta lagu dangdut Babang Tampan ku yang cantik. Wih. Assalamualaikum Babang. Papa Wendy hadir. Ye. Yeah. Oi. Kadang-kadang dikerik, lamun sabaya dikerik makan ubat bang. Iya. Yeah. Dikerik dulu, tapi aku tak tahan dikerik, dikerik lah di bekam nak galak aku. Iya yeah, yang dikerik weh, dikerik. Iya yeah, iya. Yeah. Iya tak. Kedeng geriut. Uji orang tua-tua kan kedeng geriut uji ini. Pengeringnya bagus cek, ringgit pen cek. Ringgit pen cek, dua zaman bari dan ini nah. Yang nyalu mak pakai apa lagi ring? Lama kamar pakai itulah cek. Lalu pakai canting dengan segrup bunyi kuat. Oh ye, yeah. Agak aku ije tu ke? Batu dusun je, kalau orang dusun kan. Durian daun, daerah Betung je. Zaman dulunya ada durian, cek. Durian daun kan. Buahnya itu di ujung-ujung, cek. Di ujung-ujung ranting, cek. Kalau buah durian biasa kan di pangkal dahan kan. Nah, itu di ujung ranting. Masih ada, cek, menari di sini. Masih. Yeah. Ada lagu apa, cek? Nah, yang itu leh. Yang terbayang-bayang tu nak. Eh, udah. Tu tahu lah yang bebek gue. Ucap. Ayang bebek gue tu tahu itu terbayang-bayang di siapa dirimu ujinya. Eh, ayang bebek gue nak tu tahu. Anak terbayang di siapa. Kalau dah anak gue lah ujinya itu nak. Ya, iya. Waktu. Kita kirim buat Mas Adi ya cek, cek Pendi. Mas Adi yang di anu kan apa nih? Kuyung Adi ya, Kuyung Adi. Kuyung Adi dengan Mang Pen. Mang Pen belum masuk ya? Ah, ada orang fotokopi Mang Pen juga ya? Buat gali-gali cek kalau itu.

Bupado minta lagu dangdut. Iya benar, Cik Rasid. Apa kabar, Cik Rasid? Biasa, pendatang baru. Lama tak masuk, Cik Rasid. Radio kerusak. Iyalah, pelempar kan radio. Bukan. Cik Johan. Iya. Itu radio rusak. Lama tak masuk, Cik Rasid. Ay, dia kubak mana. Dengar di HP. Cuma saya kok siaran masuk. Iya, perempuan tidak dapat ya. Iya, Indra lah ya tula oleh para ya. Iya. Iya, kapan mudik Sabtu nih? Setiap Sabtu mudik. Ayo buka jam 10 tutup. Jam 8 mula dangdutan. Indra itu ya, yang Radio Indralaya. Ya jam 8 mula dangdutan, teleponan ya. Jam 10 tutup malam. Kalau jam 10 tutupnya. Iya, iya. Jam 10 nutupnya. Jam 8 baru mulai teleponan di itu, di Intalaya. Oh, ke sana. Oh, iya, iya. Iya, sama, Pak. Ya. Di Plemeng tak dapat, ya. Intalaya. Di Ganus, Japan. Iya, oh. Jeli kalau biasa ada masuk. Iya, ada pernah ya. Eh, mesti pemulutan. Iya. Iya, kurang diri itu. Ya, orang organ ilir itu. Pemulutan masih masuk organ ilir ya. Oi. Aku pertama ngerok dulu Cik Rasid, kalau itu yang masuk angin. Kalau masih cak sakit-sakit pala ya. Makan ubat cak pel ya. Iya cak pel ya. Cuma men pertama, apalagi kita cak angin dingin ya wak. Ngerok dulu nyurang rumah tuh lah cak itu, Cik Rasid. Ay, jangan. Ayo. Sekok wah emak Cik Rasid. Iya, sekok kita habis gitu ya. Apalagi nak nyari lain, jangan. Iya. Entah lagu Cik Rasid, kalau tak lama ngobrol kalau ada yang nak masuk pulau. Lagunya orang biasa baik Cik Rasid. Ada biasanya. Ya, oh kamu nak itu milih kan? Oh, bukan minta dewek. Oh iya, lama tak dengar. Iya, iya, iya. Oh iya. Iya, iya. No, pasrah itu deh, Cik Rasid. Iya, iya. Ayah aku pasrah kalau iya lah berdoa bersaha kita masih tak dapat pasrah lah iya iya galau-galau deh kirimnya lama tak masuknya iya jatuh dan lah hilang kitabnya iya makasih Cik Rasid ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum. Pesan jawab dia. Bepadu, oh, kalau. Gasing, oh. Gasing. Yo. Halo. Yo, ngopi je asik. Oi. Masuk angin. Di kerok tu lah. Ya. Ya, di samping itu minum obat ya. Ya, dah tahu obat apa kan. Dah baca nak ngomong ke nyawa. Ya, dia kena protes gitu. Ya. Ya. Apa dia lagu ni?

0: Mandi madu ya. Mandi madu ya. Iya, nanti lengket di sulin. Kalau ini anak manis kan?
1: Iya, ya. Iya.
0: Iya, dikirimnya buat siapa tadi? Ah, buat Mang Johan tadi ya. Yo, berapa iko? 5 iko uang ya? Apa sebanyak? Sedang wae. Yo, buat Mang Iwan ya, Mang Yus. Sama Rizwan Bukit ya. Bausan, Aspin. Yo, buat Penamo Langkan ya. Ay galo-galo beo. Yo, sambil makan aku nih salah. Galo-galo ya, tanpa terkecuali ya. Yo, buat Cik Rasid sama petugas. Kali hati-hati musim kabut ini. Yo, itu baik. Assalamualaikum.

0: Siapalah beruntung terakhir ini?
1: Kemana kami datang, Mak Alida?
0: Lah, inilah.
1: Katanya Mak Al ngurusi masjid. Ngurus masjid bisa, ngurusi jagaya tak bisa.
0: Nah, siapa ngomong?
1: Masih gemuk dulu lah.
0: Iya, kemarin aku tunggu-tunggu dah datang larang ni. Iya. Tunggu-tunggu, aku tunggu-tunggu datang dah.
1: Iya, mau tapi dia. Iya.
0: Oh, ya Allah.
2: Berhubung waktu nak, gak mampu baca mana dah
0: eh. Iya, terakhir. Yo ni, nasib nasib pula masuk ni.
1: Baru banyak bahan aku nak ada nanti jam.
0: Kamu tu lah berubah niat berarti. Iyo, segala tu niat kalau gawe tu.
1: Niatlah
0: jahat. Lah jahat.
2: Jasmine. Tak jahat nak oi. Kalau Jasmine masuk angin, biasanya Jasmine dia pun kena dikerong kapur di zaman tu.
0: Besiul doh ni.
1: Mangal tahu. Mangal masuk angin.
0: Jasmine cincin BMW besiul, tapi dah gigi mak besiul doh ni. Mana pacar?
1: Minta pijak sama Mang Helmi.
0: Iya.
1: Keluar kalau kan anginnya mengalir.
0: Apa keluar? Teko ruhnya keluar.
1: Keluar kalau itu jarak sih nama mengalir mimpi. Iya.
2: Jadi biasanya apa biasanya?
1: Biasanya. Kalau aku terakhir-terakhir
0: kan
1: ngerok
0: pula.
1: Cuma lah
0: terakhir-terakhir itu kira-kira
1: tak tahan lagi.
0: Iya, dia ingin tahu ngeroknya pakai apa? Pakai cangkul.
2: Dia cek, kalau cek asli biasa-biasa sebesar-besar baik, nahan ke waktu ya?
1: Nahan ke deh, aku sama lah, aku kan sehat sama di Kebang
0: itu
1: kan.
0: Apa dia, no? Cak Iyoan sehati-sehati. Iyo, lanang sih kau itu. Nah kau. Tegelageli, tegelageli. Cinta dari seberang.
1: Apa arti?
0: Ada itu ada. Cara sini? Apa?
1: Untuk siapa lagi?
0: Lah untuk mamang tu lah, spesial.
1: Kenapa dah seberang?
0: Lah kamu kan sering seberang.
2: Hendra pun
0: nah.
2: Terus lau gancang.
0: Iya nah. Iya. Ida kemarin cara sini menghen katanya nyanyi melak karaoke. Ada percaya aku. Mangi Dodo.
1: Oh, bagus. Tak tega
0: je tu. Nah, lanang itu disuruh ngasuk nyanyi dak galak lanang itu.
2: Pimpin, waktu lama sudah
1: tak pimpin. Ya itulah, memang halal pilah lah, baiklah.
0: Cinta lagi seberang.

0: Ya, melana habis waktu jo. Untuk Mang Al, Cik Gaya sehat selalu, Mang.
1: Amin, amin. Sama-sama, Mang. Doain sama. Yo.
0: Yo, Cik Gaya semoga balik ke 100% lah, 100%.
1: Amin.
0: Yo. Terima kasih, Mang Al.
1: Yo, sama-sama. Yo. Waalaikumsalam.
2: Nah, kalau nah. Survei aku ni juga tadi. Survei aku ni lagi juga ni.
1: Apa?
2: Pengen itu
1: dah
2: berdayung, berdayung cinta.
1: Wow, man, iya cakep. Palang ke pacak, Cik Rashid main lagu itu, eh. Wow, cantik nih ya lagu itu.
2: Iya. Kadang-kadang
1: minta
2: terakhir
1: pula. Iya. Minta terakhir.
2: Iya.
1: Minta
2: terakhir.
1: Minta terakhir, ya. Nah, iya. Yo. Maaf ya yang belum bisa masuk eh. Yang tu bunyi-bunyi ini nak eh.
2: Yang di WA juga cak tak ganti malah.
1: Tak ganti eh.
2: Sudah terpacu kalau.
1: Yo, yang di situ ada. Ya
2: ada
1: miss call. Iya. Masuk di Mang Hendra. Miss call bye.
2: Tapi dia tadi sudah.
1: Oh sudah masuk. Oh. Tuh turun gancang lagi ngam dia tu. Lagi keringaman. Dasar tak ngerti be kawan kita tu. Ah ya.
2: Kami jelasin
1: aja. Yo.
2: Mohon maaf
1: kalau salah
2: kata
1: jare. Yo.
2: Kami cuma nak main-main.
1: Nak main-main yo bener. Laker bae, jangan nyebati. Hati. Ya. Hah? Ya. Jantung.
2: Yo.
1: Maaf
2: dari jalan-jalan itu kawasan Palembang. Jelasin
1: Bang Mamet
2: di acara
1: padu
2: ini.
1: Ah ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ya?
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan, dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga.

Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Nah, mak ini lagi kau bergejek nyari duit. Orang iki orang gelem pagi-pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
1: Dodik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit. Ida angin nunggu.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, tidak anginan nunggu.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam, bersama perempat RRI Palembang.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Mama, kok ke sini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga.
3: Iya.
2: 4. 5, 6, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan, kah?
2: Tunggu pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Iya. Aduh. Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
3: Bapak cepat ke sini sudah, Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak,
2: telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku. Bapak.
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, teras senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
9: Pintole. Pintole.
7: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang puade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betulkah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh paling indah. Waktu mama kecil juga toh, mama paling suka lihat kunang-kunang. Pintole, Pintole. Terasa, mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus, mama punya cucu.
8: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
3: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
8: Mama nih, terada.
3: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
8: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
3: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
11: Sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
12: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
13: Ah, susah sekali.
12: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
7: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
12: Bah, tapi sekarang... Torang susah sama-sama dewasa.
10: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terbesar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
12: Kau bilang apa?
7: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
14: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
13: Iya bapak.
14: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
3: Iya, ayo, mari Pintole.
14: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
8: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
14: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
7: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
3: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
14: Betul itu Pintole. Dan kamorang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
15: Tenang saja bapak. Torang akan laksanakan.
14: Bagus. Bagus itu.
8: Wah, hiasan rambutnya bagus.
16: Pintole. Pintole.
8: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
16: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kok. Kok su pikir kak belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
8: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
16: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
8: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
16: Tapi...
15: Hei, kau lagi?
16: Aduh.
15: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
8: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
7: Cukup Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
16: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Pintole.
15: Kau bilang apa?
17: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
15: Lebih baik kau pergi sekarang. Sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
8: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
16: Kita lihat saja nanti Pintole.
7: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
3: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
7: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
15: Saya punya firasat terbaik.
17: Firasat? Firasat apa?
15: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
18: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
7: Saya setuju.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat keluar dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Serang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya tanah.

Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Waalaikumsalam, Wak Dola. Alhamdulillah, sehat.
1: Panggil jatuh di tempat apa?
0: Lagu apa ya? Bingung kami. Sekali mencet masuk tadi tuh. Apa dia ceklan? Oh, baklawa itu adalah. Nyekar-nyakar apa? Lagu ini, bebek. Lagu Aida. Nah, iya lagi lah kok. Waduh, dikit-dikit Aida, itu kan? Oh, anak waduh lah kalau. Iya, itu be waduh lah pokoknya. Iya, jangan dikit-dikit Aida waduh lah. Oh, Aida, itu be. Iya, untuk waduh lah semoga sehat terus waduh lah. Ada mangsa pernah apa tuh? Oh iya, semoga mangsa pernah tidak berhalangan. Halangan. Melok mulut. Mah, biasa aduh lah. Iya, ujiku mangsa pernah ini tadi meledak. Iya, semoga mangsa pren datang merewangi Wak Dola di sini. Iya, itu Wak Dola. Terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Naib. Oh, baik. Kamu sehat tak? Lagi juga ya, bukan sehat tu kan? Masih galas ni no? Masih galas ni kan? Oh, kita nanya ke kamu, masih galas senyum apa? Ibadah. Aku rasa-rasa. Tapi jangan terlibat dan senyum deh. Senyum-senyum Dewi kan gak tau ngapa kan. Lagu ini, lagu daerah ini ya. Ada lah. Apa apa. Oh. Ini bay, lagu Komering bay. Komering. Apa ya ke gara-gara judulnya pemerintah pula kan? Pilih ke baik kamu tuh, pilih ke baik. Pilih ke baik judul, tapi aku tak tahu gini. Gak ingat lah, kalau banyak dah tahu lagu daerah kan. Opinya aku dangdut, kalau dangdut udah usah ditanya. Judul-judul eh. Masih. Kamu tu bertanya ke macam mana? Itu berkirim buat segala-gala lah ini ya. Buat jawabannya selamat malam ya. Satu kawan kamu tu. Jadi Dewi enggak betul. Oh, lemah dia aku pengawan kamu ada. Kamu aku datang ke situ, kamu lah balik. yang satu balik. Tak mimpi kamu ni. Hah? Kapan? Jam ni, jam 12 lewat. Oh, agak jauh. Agak jauh kamu tu. Ijing-ijing. Aku ke Palembang kembali lagi bingung berjalan di kampung jauh. Buat ini, buat kamu tu sehat lah tu ya. Mudah-mudahan saya ini dilancar kita teruskan ya. Itulah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikum salam. Baik baik sayang. Kamu kamu ada lah.
1: Sehat tak?
0: Wah, udah. Sudah. Aman. Iya. Kalau dah lupa, kalau lupa makan.
1: Iya.
0: Ingat kan, kenapa? Iya. Tapi Pak Dora sudah makan apa? Baik, hati-hati. Malam nanti yang buat gelap nih. Iya, pagi-pagi. Nah, kalau uang yasinan ya ada. Nasi gemuk. Iya, telur. Hati-hati. Kalau malam pagi, nasi goreng banyak. Iya. Baru. Iya. Nah, kita lagu yang ada lalu ke mana lah? Lagu Dastoluan weh ada lah. Jangan kirim galu-galu weh ada lah ya. Yang masuk-masuk dari ya. Salam kenal galu-galu ya. Untuk wadolah ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya kan. Kalau balik hati-hati wadolah ya. Nah, asap. Ya, apel, hati-hati. Itu baik wadolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum adalah lagunya langsung lewat adalah yang sama radionya ikat suara ya.

0: Assalamualaikum, Wak Dola sayang.
1: Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Yang kita berputus, Dola, Wak Dola. Mana ni kem-kem? Yang kita putus bertiga. Yang galak nak ai bini yo. Iya. Sehat mana lah? Alhamdulillah, iya. Beda cara inilah. Iya, ya lah asap ini lah. Woi, gila batu pilat untuk mulai. Eh, Wak Saleh. Bukan ya Wak Saleh yang kitanya jadi Wak Saleh. Degup-degup. Iya. Iya, tentu tu. Naik lagu Cik Sisi tadi, betul lah. Ya, sama ni. Iya, barulah nak mesin ni dulu. Putus, ya. Iya, lagu keluar, ya. Iya, mudah-mudahan, ya. Cik Sisi sehat, ya. Celi sehat, yang lain-lain pada sehat galo, iya. Buka, walaulah. Jadi, lah datang Mang Capan. Wah, salam be Mang Capan nih. Kalau malam gak ketemu lagi. Apa nama kita ketemu? Soto Jakarta Bang Bento. Di Demang, depan PLN. Gabung dengan Ayam Gepuk Bang Gembut. Iya. Salam deh, galau-galau eh. Bang Capran, Mbak Capran juga, Mang Capran nih. Mang Dola, sehat deh. Ayo, salam galau. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam, Kak Cidora. Alhamdulillah, sehat-sehat. Maklum lah sih, Bu Kak Cidora. Ada urusan mendadak ini. Hai. Ngurusin duit dulu, Kak Cidora. Mudah-mudahan lancar luncur deh, Kak. Iya. Amin. Tanggal 11, upacara, ya. Jadi sama lo? Iya ya. Aman ya, boleh. Ya, udah sedikit ya itu ya. Ya coba di situ yang belakang kasih dola. Iya, yang baru. Iya. Ini agak kecil sih itu, jaku tumben, jaku panggung di situ. Oh, baru itu ya? Baru di mana ya? Yang di belakang depan itu? Iya. Iya. Dulu tuh aku di situ kasih dola. Melo waktu zamannya masih kaya di sejarah itu. Iya, waktu itu Karesi yang bawanya berdua. Iya. Request kasih dola. Lagunya ini be, Tanggul 2. Aduh kasih dola. Aduh berdua, Karel Simon. Hera nyanyi Hera Sopian. Iya. Iya, pasti benar nih. Ida. Sumpah lah. Tidak AI, budak. Pasti itu. Iya. Buat kasih dola Bella ya. Sukses selalu ya. Pokok itu Bella, sehat selalu juga. Assalamualaikum.

0: Aduh. Hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis anakku nang kanje di mana saja berada. Kita jumpa lagi di Berhusik di Jagat Bersemali Bar semenda panjang malam ini Rabu 9 September 2026. Senang sekali kami di studio Mang Sapran, Mang Dola ngancuri adik sana kuna ganje yang ada di rantauan, apa di dusun, apa di talang, apa di kebun, di mana saja berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat gegalanya. Kita juga dalam keadaan sehat walafiat dulu, Mang, eh. Alhamdulillah. Wow. Nah, langsung saja kalau ada yang nelpon, kita langsung terima di 0711351666. Ya. Halo.
1: Halo, Pak Husek.
0: Payo, Bu Husek kita.
1: Ayo.
0: Dengan siapa nih, Bang?
1: Di Sukarami.
0: Sukarami, Mang Adi.
1: Iya, Mang Sapran.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat,
0: Mas Sapran. Ngasap ya?
1: Iya. Ucuk bawa ngasap kalau Mas Sapran.
0: Bekuang. Betang as ya, Mas. Ngelek
2: bekuang, badan
0: bekuang. Betang as itu, be asap dulu kan itu. Di... di itu ke di... Ditukar dengan tikar, digulung dengan tikar gitu kan. Betangas.
1: Apa dia kabar, Mang Sapran?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
1: Kan Mang Dolan pasti sehat.
0: Ya. Oh.
1: Kak mana? Boleh bawa kawunya, kopinya. Apa kopi ni? Kopi apa yang ini yang kemarin itu?
0: Hah?
1: Kopi apa yang kemarin? Kopi apa? Ada Mang Sapran yang Mang Sapran minggu kapan itu?
0: Hah?
1: Bawa kopi ya.
2: Bawa Mang Sapran kopi. Bisa kopi kebun dewe.
0: Kebun dewe.
1: Di luar.
0: Makan dua. Jadi
2: itu adalah
0: dokumentasi. Itu alami ya.
2: Target aku memang cari kopi luar tadi. Cari ini pucuk-pucuk batang tadi. Batang kebasan itu. Kelambit
0: juga mah itu.
2: Di
0: gigit sedikit ya, lepernya kan. Tapi kalau musang itu luar itu di makannya nian.
1: Iya. Keluar lagi.
0: Oh.
2: Lah bersih.
0: Lah bersih. Putih.
2: Pengolahannya bersih.
0: Iya, cuci dulu.
1: Baru di apa? Di gosek gini.
2: Zaman dulu
0: nampak
1: musik.
0: Oh.
1: Sekarang gini.
2: Roasting.
0: Kalau dulu di apa istilahnya itu di rendang.
1: Di rendang.
0: Oh. Bukan rendang itu yang kuat tuh. Di rendang tuh sama baik istilahnya baik sama dengan di gongseng itu. Di rendang. Lahat ya. Lahat.
1: Oh.
0: Nah. Main ini baiklah di roasting apa-apa gitu.
1: Oh, dulu di rendang.
0: Ah, di rendang.
1: Ditumbuk pakai apa? Letung.
0: Oh, mulai ini. Kalau di rendang tuh apa itu kan rata dia artinya.
1: Rata.
0: Oh.
1: lemak dak ini kan.
0: Ha.
1: Lemak harumnya baunya.
0: Oh. Tapi ada juga yang di ini dicampur dengan ini apa namanya cengkeh, kayu manis.
1: Kayu manis. Heeh. Hmm.
0: Biar
1: ini.
0: Kayu jahe ya. Heeh.
2: Oh. Ayo Bang, lagu Bang.
0: Apa lagunya Bang?
2: Sambil ngopi.
1: Oh, oh. Lagu ini lah sambil ngopi lagu apa? Nangke muda.
0: Nangke muda.
1: Kau biar kedola aja. Kalau yang tu lah masak.
0: Lah masak.
1: Kalau muda macam direndang di sayur.
0: Kalau yang tua di kolak ke?
1: Di kolak.
0: Oh, di kolak. Dibuat serawa. Ya nak kiki emang boleh boleh.
1: Kirim untuk toko tu galau-galau. Nah untuk ini spesial untuk siapa? Nining Digo.
0: Nining Digo.
1: Nining Digo sama
0: Ibung Mila.
1: Ibung Mila.
0: Oh.
1: Orang kita ni ane tu.
0: Oh.
1: Jemur kita tu. Terus untuk ini yang di sana ada Atau Bari di ujung sana sama Putra Banten sama Fauzannya. Terus ada ini galak masuk ni Bang Syukur tapi tak pakai alhamdulillah tidak.
2: Selamat
1: dalam panggil. Selamat. Di
0: Ekstedola. Oh.
1: Ini lah. Bang Syukur.
2: Ya.
1: Terus untuk ada aku lah. Aspin, Bajo, Nadia, Mang Iwan, ini Aries, kan? Mang Aries ada tadi ada Wapen masuk.
0: Oh.
1: Ada Wapen, ada Rian, pokoknya galau-galau baik. Dari A sampai Z di tenggol dikirim galau-galau. Ucapan selamat malam, selamat aktivitas bagi yang ada aktivitas malam ini. Bagi yang tidak, yo.
0: Tidak.
1: Bagi yang tidak ada aktivitas ya bobok selamat bobok manis wae.
0: Au. Oh.
1: Lalu lalu malam besok bobok manja.
0: Itu.
1: Bobok manis. Bobok sedola. Sama Bang Sapan yo selamat tugas cewek lah ya.
0: Au. Oh.
1: Yo selamat aktivitas selamat malam. Yo hati-hati baliknya.
0: Heeh.
1: Yo lagi ngasap.
0: Sampai ke rumah ngapain ini lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngasap. Iya. Kita terima lagi di belakang Mang Adi. Iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
3: Mang? Mana kabar Wong Dua di dalam tu?
0: Alhamdulillah sehat Mang.
3: Iya.
0: Ini suaranya Mang ini, Mang Subari baca itu.
3: Ini Putra Banten.
0: Oh. Baca dia Mang, Mang Dola.
3: Lagi ya bagus radio jadi masuk.
0: Oh. Tapi Mang Subari lebih bergema lagi itu ya. Itu.
3: Putra
2: Banten.
3: Iya, sara-sara masuk dah diakuinya.
2: Kami pun ini
3: apa mempleset tu, Pak. Oh, mempleset apa salah pedugaan.
2: Apa ada ceritanya hari
0: ini? Banyu Lincir, Bang, eh? Bukan.
3: Bayung Lincir.
0: Oh, Bayung, Bayung ya.
3: Bayung.
2: Bawa nama Banyu, Banyu susah.
3: Oh, bukan susah lagi. Tak susu Banyu tadi sudah. Ini yang susu. Oh, Dinda ke 3 hari masih dia kena turun lumpurnya.
2: Banyu dasar ni yang namanya.
3: Ini yang namanya.
2: Banyu dasar ni yang paling bawah ni yang Banyu itu.
3: Ida, iya paling bawah ni kan, kan kering kan. Diambil, dimasukkan di bak. 3 hari masih dia kalah turun.
2: Ya pakai sabu, apa sabu.
3: Oh, lah pakai
0: hijau.
3: Kaporit, pakai garam masih.
0: Masih ya?
3: Bening.
2: Skincare lah.
3: Hah? Ah, sebenarnya di mana itu lagi bahaya.
0: Jadi putih kan.
2: Jadi itu semoga hujan ya bisa banyak.
3: Amin. Kalau itu yang berharap adalah
2: tidak beli banyak tangki nanti.
3: Wah, di sini tangki yang isi 1200 itu 130.000.
2: 130.000. Berapa liter? 5.
3: 1200.
2: 5.000 ah. 1000 berapa?
3: 1200.
0: 1200
2: untuk berapa hari itu?
0: Sekubik itu lebih
3: 10 hari habis.
2: Dikit-dikit pulau untuk minum ada
3: ya. Iya. Cuma paling kane pakai mandi pakai kane boba di lap-lap jadilah kan. Habis lagu dulu nanti hilang. Iya. Pokoknya lagu pilih kebaik Mas Apran Mas Adalah ya.
2: Iya.
3: Ini hilang terus sama hilang nak angin.
2: Iya iya.
3: Nah, kacau.
0: Oh.
3: Nah, pokoknya salam itu galak-galak benar perempat ya.
2: Iya.
0: Kita
3: tadi kalau balik di HP kan kata suara
0: tidak hilang
3: gresek ini
0: ya.
3: Yo itu baik yo sudahlah lahir batin sama Mas Apran ya.
0: Iya.
3: Yo makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih ke petani kawe ya. Iya. Iya petani kawe. Di belakang Mang Putra Banten. Iya. Halo.
4: Assalamualaikum. Ini Pak Sobari.
0: Nah, ini asli.
4: Iyo, apa kabarnya Bang Bas?
0: Alhamdulillah sehat. Baik.
4: Ini belum enggak hujan mengapa? Cak mano mandi lagi saro banyak asap ini banyak.
2: Bukan mengambas ini.
4: Wadalah. Bagaimana di kota Palembang masih banyak asap apa enggak?
2: Iya, ini wadalah.
4: Nah, moga-moga hujan itu hujan yang hilang semua asap itu Bang Abas ya. Amin ya rabbal alamin. Lagunya dipilih ke Bas, lagu dari mana tuh aku basingnya yang penting ini. Ah, di kiri-kiri salam ya buat
0: laju.
4: Kok menguji 0356 di buat juga Putra Bantennya, buat juga Akbar, Irin juga buat apa Alzannya, Suin, Sahrulnya. Segala-galanya dari asam dan segala-galanya Bang Mas ya.
0: Iya.
4: Terima kasih untuk waktunya. Jikalau hari Jumat orang haji memakai jibah. Walaupun sempat sembari datang sesaat, malam kapan masih nak milu juga.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pembicaraan satu arah. Kita
0: dengar jawab. Iya. Mengapa lagu kita pilih kat dengah. Iya. Nah, di sana gunakan juga kita istirahat sembari kita dengarkan tiga lagu berturut-turut, Nang Kemuda, Petani Kawe, dan Dengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih kita di Bergosik di Jagad Bersama Libar Semenda Panjang. Kalau tadi Nangka Muda, Petani Kawa dan Dengar, kita terima lagi yang nak masuk. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak masuk ke mana?
0: Hah?
1: Ya, jelah. Kalau ada yang nak masuk ke mana?
0: Ke mana?
1: Nak masuk lumbuan api.
0: Soalnya dua ni lah dibuka libar-libar ni, mang.
1: Gasap.
0: Eh?
1: Kebanyakan ni gasap, makanya sukar masuk tu. Lah banyak mak ini.
0: Lah banyak?
1: Lah paling kebanyak mak ini.
2: Tak takut dengan mama.
1: Bukan pada dia takut dia menggawi. Aku kamu dua tu lagi dedek lagi dedek takut lah aku besar tinggi bungok ini. kamu dua lagi dia takut dengan aku apa lagi api. Alhamdulillah waktu kita sehat segar bugar.
0: Iya.
1: Bukan dia ada indigo dengan ibu Mila. Ini lagi monitor ni yang digur. Dibuatkan oleh ibu Mila kopi.
0: Lanjut.
1: Lagi buat ayo nanti ini yang digur. Lagunya kamu dah tahu dewek kan lagu dari Mongkawinya lagu lama tu lah.
0: Ribu Rambang.
1: Pokoknya yang mana mendengarkan mangsa peran dengan Cik Dola ini dia kata boleh kasih Mongkawi. Banyak curhatan kan.
0: Oh.
1: Lebih baik mendengarkan lagu dari curhat. Untuk kamu berdua itu terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Sarkawi di Petanang Prabu Mule. Ribu Rambang. Iya. Kita terima lagi. Ada? Halo. Belum. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus?
3: Tahunnya Mang Sapran. Tahunnya Mang Sapran.
0: Iya. Dan tahu. Itu?
3: Iya loh. Apa kabar Mang Sapran?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, syukurlah sehat. Sehat galau pokoknya.
0: Iya. Mang Dola ditanya.
3: Tadi sudah. Sudah Mak Dola tadi masuk di Sumsel.
0: Ya.
3: Lagunya ini.
0: Apa lagunya?
3: Ini apa gara-gara kopi segelas itu Mang Sapran.
0: Gara-gara segelas kopi apa kopi segelas ini terbalik-balik ini. Gara-gara.
3: Segelas itu baca teluk lagi.
0: Pokoknya kopi segelas ya. Iya.
3: Cangkir apa segelas?
0: Segelas. Ya. Dilanjut.
3: Kirimnya untuk galau-galau yang belum masuk.
0: Oh.
3: Yang belum masuk, Ibu Mila masuk lah. Sama uang rumahnya pokoknya salam ke keluarga Aceh.
0: Iya.
3: Untuk Mang Sapran sama Wak Dolanya ngopi apa tidak?
0: Ngopi.
3: Susu apa?
0: Susu
3: kedentai.
0: Kedel. Kalengan.
3: Susu kedentai kemarin. Pindah susu rupanya. Ingat dong. Oh. Apa dia Wak Dolanya? Kedelai, terbaik.
0: Hahaha.
3: Pokoknya selamat minum kopi apa susu di situ.
0: Aau.
3: Semoga sehat selalu galau-galau.
0: Amin.
3: Balik pakai masker masing-masing.
0: Aau.
3: Ya, jangan salah pakai masker. Galau-galau.
0: Pakai selendang.
3: Ini cadar.
0: Aau.
3: Itu Wak
0: Dola. Payo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Eli di Gandus. Siko lagi? Ya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum, Bang Sabran sama Mang Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Darmawan.
4: Bang baru.
0: Hah? Iya. Baru nak buruk.
4: Oh. Santai. Ya, galeng kamu berdua tu. Kopi.
0: Awak mantap.
4: Kam kiriman neneng Digo.
0: Itu, nah.
4: Tunggu baik. Ya, kaget dia tu kan ngetuk pintu paket.
0: Apa lagunya, Bang?
4: Lagu aku Bang Sabran, lagu yang lama dulu lah.
0: Apa ya?
4: Begari.
0: Oh, Begari. Ah. Iya.
4: Ramai bertemu Bang Sabran. Terakhir bertemu Bang Sabran tu kalau Bang Sabran masih ingat yang buku bersama di Pelaju tu lah.
0: Oh, di Pelaju.
4: Acara
0: apa? Ini apa namanya buku bersama ya. Dengan Mang Angkasa pun.
4: Itu sudah salah 4 tahun yang lalu Bang Sabran ya.
0: Kalau lah lewat Mang.
4: Baca
0: lah lama itu.
4: Iya, lama ini ya.
0: Mang Burmawi apa tu? Mang Sulman.
4: Iya.
0: Masih ada Ibung Les.
4: Ibung Les. Kita apa kabar Bang Sabran?
0: Hah?
4: Sihat-sihat kali
0: ya. Ibung Les lah dulu.
4: Innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Yang pengacara tu Mang Sabran siapa tu?
0: Mang Angkasa masih.
4: Masih. Oh, alhamdulillah ya.
0: Oh. Ada so, Mang
4: kan, dulu kan acara ini kan masih beliau itu masih aktif kan?
0: Main
4: ini lah orang aktif kan?
0: Ya Mang Mael masih tempoh hari kan?
4: Masih. Yang Kertapati itu Mang siapa Mang?
0: Kertapati itu Mang Sulman. Ada lagi Mang ini apa Mang Rizal?
4: Mang Rizal, ya.
0: Di Tuan Kentang.
4: Oh, ingat aku cuma lama tu.
0: Masih.
4: Oh, jadi itu 4 tahun 5 tahun yang lalu Mang Sabran ni.
0: Ada.
4: Ada.
0: Masa sebelum COVID itu.
4: Astagfirullah, lama tak temu . Sebelum kopi, tapi sebelum cerita kopi.
0: Sebelum
4: kopi 2019 kan? Soalnya terakhir itu Mang Dola acara KSS di aula depan. Masih almarhum Cuti.
0: Cuti masih.
4: Namun Cigaya. Terakhir itu. Sudah itu COVID kan? Raju sampai sekarang KSS itu ganti lagi. Yang Tanjung Barang itu Mang Sabran?
0: Mang Zainuri.
4: Bang Zainuri. Apa kabarnya dia itu?
0: Katanya lah ini apa namanya merantau ke mana? Kelintang
4: Palawang. Aku tu jemur lama tu ingat gak lo Mas Baran? Kalau Mang Dola lagi ingat juga Mang Dola dengan Koyong Den dulu. Koyong Den ingat memang itu Mang Dola. Ingat. Itu orang aktif di KSS gak lo dulu sama apa gaul kan?
0: Dah tahu juga ya Mas? Betul kabar.
4: Tidur ketika kabar lagi. Mona yang di Sulawis. Nah, itu pemain lama kan lo, Ciro lah. 2013 kan lo, itu 2010 itu. Dah ingat, dah lama.
0: Nah, ini Mang.
4: Waktu itu masih penyiar, Cella, Ceria, kan? Yang lama-lama itu kan. Iya, termasuk Ceyol, penyiar dulu kan.
0: Ibung masih. Diana Petran ini masih apa dia?
4: Naku. Itu kabar Mang Sapran.
0: Itulah. Satu dia sakit itu kan. Di ini lagi.
4: Kami pernah datang ke sana Mang Sapran. Dulu tuh sama Kia Cahyo.
0: Oh.
4: Kia Cahyo, aku, Ibu masih tahu. Nah, cuman waktu kami ke rumah Petran tuh, beliau itu di tempat anaknya. Tempat anak itu disuka bangun, kami tak temen itu. Nah, sudah itu, diberi kabar lagi. Mudah-mudahan di belakang ada sehat,
0: Bella. Iya, mudah-mudahan.
4: Kalau di Anas Kojo, sehat.
0: Sehat, ya.
4: Ya, kalau pernah di sekolah lagi, sehat. Yang lama-lama kalau celola itu. Masih, oh masih Mbak Linda kalau nyiar di acara Mang ini Mang Jawa Dibingin itu kan? Iya. Sama Gaya Cahaya dulu kan? Masih ingat kalau lama-lama itu kan? Amin, amin, baru apa amin. Kita
5: masuk ada 70 tahun belum?
4: Baru 17 Mang Jawa Dibingin. Cuman semangat 45 tetap.
0: Semangat 45.
5: 71 kamu
0: 70. Ya. Benar lah 17.
4: Iya. Iya. Kita ini masuk-masuk tadi ada siapa-siapa tadi itu.
0: Ada Mang Adi Putra Banten, Mang Subari.
4: Mang Subari.
0: Mang Sarkawi di.
4: Putra Banten. Yang baru turun tadi itu Eli.
0: Eli.
4: Nadia belum masuk.
0: Belum, belum.
4: Masuk Nadia.
0: Belum.
4: Pipit belum masuk juga.
0: Belum.
4: Ibu masih tahu ni ke mana beliau ini.
0: Nah lah. Biasanya aktif. Biasanya gitu. Aktif.
4: Ya. Yang ada Gedung Hutan gitu, beri kabarnya.
0: Gedung Hutan? Gak masuk deh. Deh. Masih monitor deh.
4: Yang dari Prabu Muri tadi siapa?
0: Mas ini, Mang Sarkawi.
4: Mang Sarkawi. Salam Mang Sarkawi ya.
0: Biang Kerok.
4: Iya. Ibu sama Ibu Milanya sama saya selalu sama keluarga mempendi langkah mempendi gasing saya selalu Putra Banten juga saya selalu yang di Waitam Mang Asbim
0: Asbim dengan Ibu Asmi
4: yang di apa itu Jalur 17 tuh
0: Putra Jalur
4: jalan masuk juga ya, yang di Ramah Kasih Robi ya ujuk juga yang di Sago Rambutan sisi di kanan sisi kiri ya. Musim kabut asap memang Sapran jadi hati-hati baliknya pakai masker.
0: Ya,
4: sama lah. Walaupun mobil motor, minta keselamatan tu lah kita.
0: Kalau malam ni dia ni ngendap ke agak di permukaan tanah ini.
4: Masa pernah masih bagi tempat lama tu lah kan?
0: Masih.
4: Belum bergeser.
0: Belum. Belum digeser je bang.
4: Masih Pak RT nya senang. Alhamdulillah ya. Kita mengucapkan juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke 81 11 September. Acaranya upacara mengelola Ya. Bisa meeting ya. Baiklah, pokoknya tubuh kirim salam gala-gala yang monitor malam ini. Kita ucapkan semoga sehat selalu bersama keluarga. Pokoknya kita sekarang ini Mang Sabran, Mang Dola, banyak-banyak istighfar.
0: Oh,
4: mana? Gunung meledak ini tak ketahanan, tubuh. bukan tangkapan. Rubuh tubuh. Kapan uji beliau itu kun payakun itu Mang Sabran, Mang Dola? Didukatinya baca ngandak yo.
0: Oh.
4: Mugolah insinyur profesor, mugolah ahli apa-apa, tak baca. Kendak akunya, kun payakun. Habis tubuh. Jadi, Mang Sabran ngemang dola. Kecil ni han tubuh ni. Ada mak sujung kuku. Baik.
5: Macam ubah.
4: Perangkat pawi tu, baru anak yang nyembur tu. Tiga hari. Soekarno-Hatta dah baca mendarat. Berapa kerugian negara? Nah, pun nak berpikir.
0: Benar kata.
4: Cuma RRI mengudara terus. RRI kan lagi ada masalah. Nak kabut-kabut, dia nak hujan. Hujan terus mengudara. Gali merdeka, tetap merdeka. Gali di udara, tetap di udara. Itu kehebatan RRI itu. Dan RRI juga yang pertama menyiarkan proklamasi. Anda menolak ya? Ya, aku tukar dulu saya pelajar SD dulu kan?
5: Iya, tapi kemana-mana
4: aku siap. Itulah RRI.
5: Dulu radio itu ada radio yang SW, AW, AW, AM.
0: AM.
4: Lah, penyiar-penyiar lama itu dulu Mang Dola masa-masa gelombang gembira dulu kan?
0: Yas Budaya.
4: Yas Budaya dulu kan? Oi, ingat aku.
0: Sukri Alka.
4: Dulu tu Mang Dola masa kalau ada pagi-pagi tu berita keluarga.
5: Gelombang gembira tu acara apa? Acara apa?
0: Bukan acara
4: ini. Gelombang gembira itu tu acara seperti acara KSS itu lah.
0: Nyanyi.
4: Yo, pantun.
0: Ya, pantun ada.
4: Suruh. Iya, ingat Mang Sabran eh?
0: Masih.
4: Gelombang gembira dulu kan? Itu pun
0: tiap minggu rasanya.
4: Tiap minggu. Itu pun tak salah Mang Sabran tahun 70-an Mang Sabran eh?
0: Baca au.
4: Nah, itulah hebatnya RRI itu kan?
5: Cuman nyanyi pantun eh?
4: Seluruh. Ada yang dari Tangga Buntung itu Mang Sabran, aku lupa namanya. Ada dulu tu kan? Yang mawakan pantun-pantun itu kan?
0: Ya.
4: Pokoknya kapan dulu tu kan Pak Hiara Gelombang Gembira tu Radio Cawang ini standby.
5: Masih hujan tak Mang Zulman?
4: Hah?
5: Lah waktu Gelombang Gembira
4: merah-merah tak? Ayah, oh.
0: Masih sekolah.
4: Masih SMA,
5: satu. Lemak zaman presiden dulu sekarang, lemak dulu masih bodoh.
4: Adeli. Asli ini anu deh.
5: Zaman tu masih bodoh.
4: Aku tu bukan anu kan maco historis RRI ini. Jadi kan dari zaman dulu Mang Dola, kalau Mang Sabran masih ingat, Polda tu belum ada situ tu. Jadi kapan naik mobil dari Ampera itu berhenti RRI. Terkenal itu.
0: Iya, RRI.
4: Gimana RRI? Jangan di Polda dulu. Hanya Mang Sabran. Saking topnya waktu itu kan. RRI. Mobil dulu kan mobil ketek gitu.
5: Iya.
4: Mungkin Mang Dola belum pernah naiknya.
5: Sudah Mang Dola 7.
4: Sudah, nah benar 7 dulu banyak itu. Iya. Kalau Eli mana tahu. Sahrul, Rian, ada Firman, dia dah tahu di cerita itu tu.
5: Jadi mobil dua mah, dulu mobil ketek yang jepil itu eh.
0: Wireless ya.
5: Kepala besar itu nak jaga mobil mandrat ni.
4: Seprolet.
0: Seprolet.
4: Ada juga Bemo.
0: Bemo. Bemo lah ada dulu.
4: Ada eh.
0: Ada. tahu lengit.
6: Lalu itu Mang Saperan lulu nyeberang 16 itu kapal mari dulu kan.
0: Oh.
6: Nah, Mang Lora apa tahu?
5: Tahu.
0: Sebelum jembatan Nampera itu kapal mari itu.
6: Kapal mari nyeberang. Nampera belum dibuka. Jadi banyak kenangan dulu-dulu. Cuma ada kelebihan Mang Saperan dengan Mang Lora aman dulu tu.
0: Aman oh.
6: Aman nian. Aku masih ingat Mang Saperan kalau acara 17 Agustus itu panggung terbuka dari air mancur itu sampai ke Cindek.
0: Oh. Banyak panggung itu. Bukan Siko dulu. Kate. Oh. Sampai subuh.
6: Mang Saperan. Hmm. Senja Irama.
0: Oh. Orkes.
6: Eh, kasih ke dia dulu. Nah, itu kan band Kuda Laut, band Pusri dulu kan, band Sabinas. Seluruhnya panggung terbuka dari air mancur ke Cindek saya Mang Saperan. Kiri kanan itu Mang Saperan.
0: Heeh.
6: Video kati ribu.
0: Kati lagi mainnya.
6: Kati nian.
5: Saya
6: suara kati. Pokoknya mah.
0: Heeh. Nah joget-joget hanya tidak ini. Tidak ganggu.
6: Dulu tuh IP itu Mang Dola itu tuh bioskop internasional.
0: Oh.
6: Nah, cepatnya itu Makmur. Film Sopan Sopian Widiawati dulu kan
5: Memang judul. Garuda dulu.
6: Garuda, Saga, Saga film India.
5: Mawar.
0: Mahkota dulu ya. Di Tabas dulu. Sekarang.
6: Rek. Ingat aku Rek.
0: Mustika ada.
6: Iya.
0: Ya, Mustika tuh yang di balai itu ya, balai pertemuan.
6: Benar. Jadi ingat masa peran.
0: Odeon di ini apa? Tujuh lu ya?
6: Tujuh lu. Kalau yang 10 lu Biskop Dewi.
5: Tempatnya ada Biskop Dewi.
6: Baru itu mengelola.
5: Yang masa 10.
6: Iya. Cuma kami dulu Mang Dora, tanya Mang Saperan, rambut kami ini dibawa sebahu galo. Oh, panjang rambut kami dulu.
0: Pakai
5: sekolah-sekolah
6: kontrol.
0: Pakai sepatu sotik. Cut brai. Zaman itu.
6: Aku dulu Mang Dora, sempat Mang Dora. CM4 dulu tu. CM4 tu di Cindek dulu tu.
5: Oh, pindah pelaju dulu.
6: Baru pelaju dulu. Kalau dulu tu paginya Semia, sorenya CM4.
0: Oh, yang di Semia masih ya?
6: Masih Semia. Sekarang kan lagi ganti atau
0: SMK.
6: SMK.
5: Jadi baru 4 sekolah
6: tu. Iya, SMP-nya SMP 9 batas. Aku SMP 9, Lapang Atas dulu itu.
5: Raya 9 zaman itu?
6: Ya, SMP-nya SMP 9, aku Lapang Atas sore, paginya SMP 6.
5: SMP 10 sekarang?
0: Skip, ya, pindah situ. Pindah. Oh, dulu di itu Lapang Atas dulu ya?
6: SMP 9 itu sore, paginya SMP 6, sorenya SMP Taruna.
0: Oh.
6: Belakang itu SPG.
0: SPG.
6: Nah, ingat masa perandu.
0: Oh.
6: Benar kan cerita Mang Saperan? Kita ni perspektif ke belakang menolak.
5: Kasih informasinya ni, ada lalu nak informasi kan?
6: Iya.
5: Kapan cerita-cerita lagi kan kita buat yang lebih apa? Lebih detail lagi kemana?
6: Cuman dulu tu beda. Kalau ingat sekarang kan sistem digital, kemajuan zaman. Kalau dulu kan nak berpacar ini Mang Dola main surat Mang Dola sebulan baru nyampe kantor pos. Tanya masa peran aku bohong
0: bertunggu.
6: Siapa nanti pos oi semangat dia Mang Dola
5: sekarang anak-anak
0: pelajar
5: mulai diajari.
0: Dulu tuh kan ada sahabat pena.
6: Kapan ada surat amplop merah jambu itu bunga mawar itu itu Mang Dola semangatnya bukan main.
0: Sudah
6: dulu itu ada masa perantau kita dulu itu bodoh. Bodoh mengelola. Bodoh.
5: Kenapa tuh?
6: Lah tanya masa perantau. Ya kami berpacaran dulu itu bodoh, tidak dengar dia apa-apa. Oh,
0: Selurusan wah.
6: Tanya masa perantau.
5: Tidak tahu nau, yang macam ngomong-ngomong. Bercerita ngobrol-ngobrol,
6: ya.
0: Tapi waktu itu memang kita lah paca apa namanya ngirim surat ke BBC, ke radio Jepang, apa nih lu? Tahu request.
6: Benar.
5: Terima kasih bang, informasinya bang.
6: Ayo.
5: Ngobrol-ngobrol lagi ya.
6: Oh jadi itu baik masa bersama mengelola ya. Yang penting sehat selalu.
0: Amin.
6: Yang penting RRI tetap jaya di udara.
0: Ya, ya.
6: Ya, itu baik. Kalau ada kata salah, kita saling maaf ke.
0: Oh.
6: Karena di udara ini kadang-kadang kan ada pro, ada kontra, kan? Biasa.
5: Ya, biasa.
6: Ya, cuma kita tak kata maksud apa-apa.
0: Ya.
6: Ita semulai, semoga sehat selalu. Pokoknya juga, kalau pokoknya. Itu baik, masa dengan Bang Dola. Jaga kesehatan. Terima kasih atas waktunya. Lagi yang ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
5: Di dalam cerita tadi, Bang. Ada nostalgia.
0: Terima kasih Mang Darmawan di Bukit ya. Ya. Nah, di sana kena kaca kita istirahat sambil mendengarkan lagu-lagu yang dipinta tadi, Ribu Rambang, kemudian Gara-gara Kopi Segelas ya. Kemudian Begari.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pagi itu, aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
4: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
3: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
5: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
4: Adik juga batuk dan sesak.
3: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
5: Sampai kapan ya?
3: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

Akan je kita lanjutkan lagi berusaha di jagad bersama ahli baru semenda panjang. Ini sesi terakhir, Mak. Ya. Kalau masih ada yang nelpon.

0: mana apa pelokak
1: lagi santai.
0: Oh. Tunggu macam mencet dari tadi tak masuk-masuk. Pamuan. Aku tadi tidur tadi weh. Sesi terakhir ini lang tak lagu yang langsung. Entah ini Wang Safran cariin gitar tunggal dari Pagar Alam. Wang Safran.
1: Gitar tunggal.
0: Dari Pagar Alam.
1: Siap.
0: Dari Pagar Alam.
1: Arman ya.
0: Iya pasti. Pokoknya dari Pagar Alam. Ya. Yang versi gitar tunggal ya.
1: Iya, Arman. Tapi tak tahu judulnya apa tu.
0: Tak tahu judulnya.
1: Ayek Kerawang. Hah?
0: Kalau Sindang Belawang tu dari mana lu Bang Sabran?
1: Sandi Kikim. Masuk juga.
0: Sindang Belawang jadi Sindang Belawang.
1: Sindang Belawang. Iya.
0: Iya.
1: Sindang Belawang.
0: Dari Kikim ya, Kikim Barat itu kalau.
1: Au.
0: Daerah ini Songago.
1: Heeh.
0: Kirim buat segala-galanya ya.
1: Segalanya.
0: Ucapannya sama malam lah. Ya untuk Mas Abdan sama adalahnya sama tugas. Semoga sehat panjang umurnya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Mas Abdan.
1: Baik. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Robi di Ramakasi. Ya. Kasnerian sah. Terima kasih. Ada lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semendeng.
2: Wow, nining bigo bau batang kau. Oh, lah kisah di pangkal tadi, micil-micil baru minilar.
1: Sehat bang eh?
2: Alhamdulillah. Makan masih nambah.
1: Oih, caca.
2: Masih bubuh.
1: Ada sambal soal itu.
2: Sambal tungkir picet-picet saja.
1: Sambal picak. Ah, kemana ibong? Kemana ibong?
2: Kecil ke lahat dari anak ada yang pelantikan ini tadi.
1: Segini ada pelantikan itu.
2: Abri.
1: Catam.
2: Pagi balik ada rumah lama. Anu minta lagu.
1: Apa emang?
2: Pandak saja apa lagu. Linjang sama linjang dari Ida Hambiullah.
1: Sama linjang
2: Ida Hambiullah. Dikirim-kirim ya la ujung ni ya, dia dekat banyak dikirim. Terima kasih ilah nyinggol-nyinggol tadi ya. Bisa di Armadi Adarmawan. Udah tu siapa lagi tadi? Anu Ili tadi. Udah tu anu ini nak kirim nak katin tadi. Aku telpon tadi dia buka radio katin. Dia ayo dia nas anu Sekojo. Masalah mungkin sempat dia ada waktu
1: masih ada waktu.
2: Ajalah itulah ya kagulah anu kalau
1: ayo.
2: Kita masuk lagi oi. Sikit terakhir. Baca begari lu anu tadi oi. Top itu lu Darmawan tadi aja. Lah ujung. Terima kasih oi.
1: Ayo.
2: Sehat kita pokoknya rindu oi.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nining Digo di Maredanau Semende. Di belakang Nining Digo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sisi.
3: Iya.
1: Kolaju.
3: Lagunya ini dari ribu-ribu.
1: Ribu-ribu. Iya.
3: Basing. Yang versi cowok boleh, cewek boleh. Kirimnya buat jalan berapa ya? Terima kasih, wadah Mas Sofran.
1: Iya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Sisi. Boleh. Halo? Ya, halo?
4: Halo?
1: Ya.
4: Dari Prabu Mulia, Mam.
1: Prabu Mulia, siapa?
4: Rili, Mam.
5: Rili, apa kabar, Rili?
1: Rili.
4: Alhamdulillah, sehat.

0: Problem boleh.
1: Alhamdulillah sehat pula.
0: Oh, alhamdulillah sehat. Lagu dulu, Mang.
1: Tu apa lagunya?
0: Lagu aku tak tahu judulnya, Mang. Lagunya lo ini.
1: Ah, mau mana?
0: Berbuat salah sehum.
1: Nasib badan. Nasib badan.
0: Paca, Mang.
1: Paca. Au.
0: Game, Mang.
1: Au.
0: Untuk Nining Darmawan tadi.
1: Au.
0: Untuk yang baru tadi, siapa yang bayar naik tadi, Mang?
1: Itu ada Nining Digo, ada Sisi.
0: Nining Digo, Sisi, dan semuanya bayar, Mang. Au. Kecuali.
1: Maaf.
0: Untuk Mamang berdua, sehat selalu. Semoga segala kebaikan selalu bersama Mamang dan
1: keluarga. Amin, amin. Rili di Prabu di mananya, Mang? Itu?
0: Di Wonosari, Mang.
1: Wonosari, di mana ya?
0: Di belakang pasar.
1: Au.
0: Dah, jauh.
1: Dah, di belakang pasar ini.
0: Apa nama Kancing Mang Dolar?
1: Mang Sapran.
0: Wow, Mang Sapran, ah, kenal. Ah. Mang Dolar telah pernah kenalan waktu itu. Iya, nyanyi lah.
1: Di belakang pasar tu ada Mang ini, Mang Dewi.
0: Mang Dewi Pantun itu.
1: Tahu
0: yang aman yang tadi siapa yang
1: ada ada
0: nyarok tadi petanang itu, Mang.
1: Petanang,
0: Tahu.
1: Muara Sungai.
0: Tahu ni lah. Masuk Marinim dia, Mang.
1: Hah?
0: Masuk Marinim.
1: Tapa? Oh, dia.
0: Yang Mamang Pantun tadi, yang Mamang Sarkawi tadi.
1: Oh, Petanang itu di
0: dekat ke Prabu Mule, malah dekat ke Prabu Mule deh.
1: Kemang di Kemang nanas teh.
0: Kemang arah ke
1: Lembak.
0: Lumbang itu.
1: Lembak. Danau Suci.
0: Au deh, Mang, ya.
1: Au, ya, oke.
0: Jangan lupa makan malam.
1: Sering-sering masuk, Mang.
0: Susah masuk, Mang. Monitor tu monitor terus.
1: Tahu, eh?
0: Udah, Mang, jadilah.
1: Tahu, ya.
0: Padahal lu metugas, Mang, ya.
1: Tahu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Tutup, ya. Nah, di sana guna ganjil kita, sebelum kita dengarkan 4 lagu, ya, kita langsung tutup saja acara kita Buhusya di Jagad Bersemelibang semana panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan, ya. Kami bertugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan salam berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad

dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

ma'uliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan umur yang panjang serta diberikan kesempatan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah ataupun melaksanakan puasa sunnah di hari Kamis. Sungguh nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, sebelum kami menyampaikan tema pada pagi hari ini dalam program Hikmah Pagi, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kebakaran hutan yang terjadi khususnya di Sumatera Selatan, mudah-mudahan segera Allah memberikan pertolongan dengan turunnya hujan atau memberikan kekuatan kepada para petugas untuk memadamkan api, sehingga kondisi cuaca khususnya di Palembang semakin membaik. Pada hari ini juga ada instruksi dari wali kota ataupun dari Kemenag Kota Palembang agar anak-anak belajar melalui rumah masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan Palembang khususnya juga di Sumatera Selatan semoga kondisinya semakin membaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tema kita tentang Islam memuliakan perempuan. Telah kita ketahui bahwasannya seorang perempuan sebelum Islam datang disebarkan oleh Nabi Muhammad, kondisinya begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak, kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa dulu, mereka menghinakan perempuan pada masa itu. Salah satunya, perempuan pada waktu itu dikuburkan secara hidup-hidup, dikubur secara hidup-hidup, dan bahkan perempuan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan laki-laki pada masa jahiliyah. Ketika Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka derajat perempuan disamakan dengan laki-laki.
bahkan ditinggikan kedudukannya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Yang pertama, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang harus saya cintai yang ada di dunia ini? Maka Rasulullah menjawab sebanyak 3 kali, yakni ibumu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakan seorang perempuan, khususnya bagi seorang ibu. Bayangkan ketika menjadi seorang ibu, maka dia mendapatkan kasih sayang dan cinta dari seorang anaknya lebih banyak 3 kali dibandingkan suaminya atau seorang ayah. Ini menandakan Rasulullah ingin memuliakan dan meninggikan derajat seorang perempuan. Selain itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan seorang laki-laki, bukan juga dari seorang perempuan, tetapi bagi mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di dalam agama, khususnya agama Islam, antara laki-laki dan perempuan derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang lebih bertakwa. Ada beberapa wasiat yang diberikan juga kepada kita semua sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah berwasiat kepada kita semua untuk berbuat baik kepada para wanita. Selain mendapatkan kasih sayang yang diberikan oleh orang lain ataupun dari anaknya, seorang perempuan sebelum datangnya Islam, mereka semua tidak memiliki hak waris dalam sebuah keluarga. Tetapi ketika Islam datang kepada masyarakat Mekah dan juga ke seluruh dunia, maka untuk mengangkat derajat seorang perempuan mendapatkan hak waris dari ayahnya maupun dari ibunya. Maka berbahagialah ketika kita meninggikan derajat seorang perempuan. Agama kita benar-benar melihat kondisi seorang perempuan yang begitu mulia. Selain itu, seorang perempuan ketika ingin dinikahkan dengan laki-laki, maka dia harus memiliki wali sebagai saksi dari pernikahannya. Ini menandakan bahwasannya Islam ingin menjaga martabat seorang perempuan dengan keluarga yang baru. Agama kita, khususnya agama Islam, memuliakan seorang perempuan dengan begitu mulia. Bahkan di dalam beberapa ayat, khususnya di surat Ali Imran ayat 195 yang artinya Allah tidak menyia-nyiakan amal ibadah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian dari mereka adalah turunan dari yang lain. Selain mendapatkan hak waris, selain mendapatkan kasih sayang yang lebih
seorang perempuan juga memiliki kemuliaan, karena dalam agama kita seorang perempuan mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Seorang perempuan yang cerdas, seorang perempuan yang memiliki pengetahuan, maka akan berdampak kepada anak-anaknya kelak. Maka seorang perempuan juga harus memuliakan dirinya, dan agama kita telah memuliakan dengan cara seorang perempuan harus menutup auratnya di hadapan orang lain. Ini menandakan Islam begitu memuliakan seorang perempuan. Mudah-mudahan acara hikmah pagi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita yang hari ini ditakdirkan menjadi seorang perempuan, maka berbahagialah, karena Allah dan Rasulnya ingin mengangkat derajat seorang perempuan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
2: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Saatnya kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.